0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snacknya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren
3: ya,
5: kuliner Jawa Tengah,
3: bener
4: Jawa Tengah keren,
3: bener semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya, 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mishong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Shigashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Nanti jangan lewatkan pendengar untuk dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema mengatasi krisis sampah dengan budidaya maggot. Nanti ada Bapak Ansar Amin SPT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, dan Bapak Suherman Esos selaku Ketua LPM Kelurahan Kebun Tebeng Ratu Agung Kota Bengkulu. Untuk dialog Bengkulu menyapa juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu, dan bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Senin 21 September 2026, pendengar, dengan tema untuk pagi hari ini, pendengar, mengatasi krisis sampah dengan budidaya maggot. Nanti ada Bapak Ansar Amin SPT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, dan Bapak Suherman Esos selaku Ketua LPM Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Dan untuk dialog Bengkulu Menyapa untuk pagi hari ini juga bisa Anda tonton dan dengar di kanal YouTube RRI Net Bengkulu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital
5: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
6: Kenalin, ini namanya Lilo.
5: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
6: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
5: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
6: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
5: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
6: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
5: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
6: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
5: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
6: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga.
1: Terima kasih pendengar masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu RRI Pro 1 Bengkulu yang mengudara melalui FM 92,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store pendengar. Untuk Bengkulu Menyapa pagi hari ini, saat lagi kita akan hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro1 Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya kembali kami menyapa Anda dalam program Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Senin 21 September 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda untuk dialog pagi hari ini. Pendengar, bicara tentang lingkungan, tentu ada satu persoalan yang hampir tiap hari kita jumpai, yaitu sampah ya pendengar. Sampah rumah tangga, khususnya sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, terus kulit buah-buahan, dan seringkali ini berakhir di tempat pembuangan, ya di tempat sampah. Nah, padahal kalau dikelola dengan cara yang tepat, pendengar, sampah organik ini bisa dikurangi dan juga bisa memiliki nilai manfaat ekonomi. Dan salah satu inovasi yang semakin banyak diperkenalkan di masyarakat adalah budidaya maggot atau larva dari lalat black soldier fly. Dan maggot ini dikenal mampu mengkonsumsi sampah organik dalam cukup jumlah yang cukup besar, dan hasil budidayanya juga dapat dimanfaatkan di antaranya sebagai pakan ikan dan juga pakan unggas, pendengar. Lantas bagaimana penerapan budidaya maggot di Kota Bengkulu dan juga pengelolaan sampah di Kota Bengkulu? Anda bisa simak Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini dengan tema mengatasi krisis sampah dengan budidaya maggot. Ada dua narasumber sudah hadir di studio kami. Ada Bapak Ansar Amin SPT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Selamat pagi, Pak Ansar.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selain Pak Ansar, pendengar, juga ada narasumber kedua kita, ada Bapak Suherman Esa. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi. Ini selaku Ketua LPM Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
3: Siap.
1: Selamat datang untuk Pak Ansar sama Pak Suherman untuk pagi hari ini. Selama lebih kurang 1 jam kita akan berdialog ini mengenai mengatasi krisis sampah dengan budidaya maggot. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda di line telepon 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu Pendengar dan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Dan untuk Bengkulu Menyapa pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Ansar ini. Pak Ansar, bagaimana kondisi sampah sekarang di Kota Bengkulu nih, Pak Ansar?
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Terkait sampah, memang ini kan persoalan bersama kan, karena pada dasarnya kita semua menghasilkan sampah. Tapi yang terpenting adalah sampah ini sebenarnya tanggung jawab kita kan. Nah, kondisi sampah di Bengkulu, ya mungkin yang berakhir di TPA itu sampai dengan hari ini mungkin bisa 130 ton per hari. Nah, bayangkan kalau ini semua harus berakhir di TPA, sampai berapa lama lagi mungkin itu. Oleh karena itu, nah mungkin kita perlu berkolaborasi, bekerja sama bagaimana kemudian sampah ini kita kelola secara bersama-sama, sehingga ya sampah yang akhirnya ya tadinya menjadi masalah kemudian bisa terkelola, bisa dan insya Allah menjadi berkah.
1: Baik, Pak Ansar, ini bicara tentang pengelolaan sampah, ini sampai sejauh mana upaya yang sudah dilakukan DLH Kota Bengkulu?
2: Ya tentu kita terus mendorong pengelola sampah ini ya tetap dari hulu ya, sebelum sampai kemudian ke tingkatan ke hilir, yaitu ke TPA.
1: Baik.
2: Pak Wali Kota kami sudah dari awal begitu komitmen, begitu serius menangani terkait pengelolaan sampah. Nah, bagaimana kemudian beliau fokus untuk kemudian menggerakkan kelurahan-kelurahan melalui dana kelurahan untuk menangani sampah. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan budidaya maggot. Karena memang maggot ini adalah salah satu pengurai, hewan pengurai tercepat yang bisa menghabiskan sampah-sampah kita, khususnya sampah-sampah organik.
1: Baik. Jadi kalau bicara tentang sampah, tidak hanya bicara tentang penambahan armada gitu ya Pak, untuk mengangkut sampah, terus juga memperbesar gitu ya tempat pembuangan sampah, tapi juga membutuhkan perubahan perilaku dari masyarakat bagaimana mengelola sampah. Nah, kita juga mengundang Pak Suherman. Ya, Pak Suherman, ini salah satu pendekatan yang diperbincangkan saat ini tentang budidaya maggot. Ini untuk di Kelurahan Kebun Tebeng, ini barangkali kita kasih pengenalan dasar dulu ke masyarakat. Sebenarnya budidaya maggot ini seperti apa, Pak Suherman?
3: Ya. Baik, Bu, terima kasih waktu dan kesempatan kami dari LPM Kelurahan Kebun Tebeng, pertama untuk mengenalkan apa yang sudah kami lakukan dalam penanganan sampah. Mungkin sebelum maggotnya, Bu, kami cerita sedikit tentang bagaimana sampah di Kelurahan Kebun Tebeng itu yang benar-benar menjadi masalah, kemudian kami coba atasi melalui koordinasi dengan kelurahan dan LPM dan melibatkan seluruh tokoh masyarakat. Benar kata Pak Kadis bahwa sampah ini tanggung jawab bersama, Bu. Dimulai dari rumah tangga sebenarnya. Nah, kami di Kelurahan Kebun Tebeng di bawah LPM itu kami membentuk lagi, Bu, organisasi yang namanya Gerakan Masyarakat Peduli Sampah yang bernama Manungga Lestari. Nah, di dalam organisasi Manungga Lestari ini organisasi besar yang merupakan kumpulan dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian relawan dan peduli-peduli untuk sama-sama memikirkan sampah di Kebun Tebeng ini mau dibuat apa gitu. Makanya di dalamnya nanti ada, sudah kami bentuk itu ada bidang atau seksinya, divisi gitu ya. Ada yang bank sampah, dia mengurusi tentang bagaimana mungkin masyarakat yang memiliki sampah non-organik seperti botol, kerdus dan kertas itu bisa diserahkan ke bank sampah kemudian dicatat menjadi tabungan. Dan akhirnya nanti juga bisa diambil berbentuk uang. Kemudian ada divisi kompos, rumah bibit, dan pemanfaatan perkarangan rumah. Nah, itu juga sudah berjalan. Nah, kemudian yang terakhir singkat saja ini ada divisi tentang usaha produktif berbasis pengolahan sampah, Bu. Apa yang kami lakukan di situ, ini divisi terakhir ini, Bu, yang baru. Bagaimana sampah ini menghasilkan suatu produk yang bisa nanti biasnya ke ekonomi, yaitu tadi dari mulai maggot. Karena maggot ini kami anggap tadi benar Pak Kadis, suatu sistem yang Allah ciptakan untuk bisa menyerap sampah organik sangat besar, mereka sangat rakus gitu. Kemudian dari maggot ini bisa menghasilkan bahan makan, pakan ikan, dan juga unggas serta yang lain-lainnya sebenarnya, Bu. Nah, maggot ini merupakan potensi menurut kami, Bu, apabila kelompok masyarakat, individu maupun kelurahan mau menjadikan ini sebagai program. Nah, untuk maggot sendiri di Kelurahan Kebun Tebeng, Bu, kami mulai sekitarnya 3 bulan yang kemarin.
1: Masih baru ya, Pak?
3: Ya, masih baru sebenarnya, Bu. Ya, jujur, Bu, memang kalau kita lihat informasi melalui YouTube LA, maggot ini sudah lama diterapkan. Tapi bagi kami, jujur, hal yang baru, Bu. Tapi karena keinginan dan tekad yang kuat tadi, kami itu belajar sambil bekerja. Nah, artinya 3 bulan yang lalu kita mencoba mulai dari 8 on kita beli telurnya di online, Bu. Jadi maggot itu kan ada telurnya, Bu, dari lalat BSF tadi. Kita pijakan. Nah, akhirnya berhasil. Dengan kemudian itu kita kembangkan lagi menjadi lalat, kemudian berhasil kembali terus begitu, Bu. Nah, bagaimana kontribusinya apa maggot ini nanti ke depan? Kebetulan dengan Dakel, Bu, Kelurahan Kebun Tebing ini memang sumber dananya selama ini memang mandiri-mandiri juga, Bu, seperti bank sampah itu juga mandiri, dan mungkin ada partisipasi dunia usaha setempat. Tapi untuk program peternakan lele dengan sistem bioblok itu, kita alhamdulillah gunakan dana Dakel, Bu, dana kelurahan tahun 2026. Nah, seiring waktu nanti kami berharap kebutuhan pakan dari lele yang kami pelihara atau budidayakan ini sekitar 5.000 lebih bibit kemarin, ini bisa sedikitnya terkurangi dengan ketergantungan dengan pelet yang hasil pabrikan, Bu.
1: Okay.
3: Dan ini nampaknya menjadi proyek juga, Bu. Contoh bagi kami dan masyarakat yang lain di RT-RT yang lain nanti itu bisa belajar. Oh, ternyata bisa. Kondisi kota, terus kondisi kebun tebing sendiri memang sudah cukup padat penduduknya, Bu. Jadi untuk hamparan berkolam di tanah, mungkin sistem misalnya air di tanah langsung itu mungkin agak terbatas, tapi sistem kita banyak. Ada bioblok, ada dengan sistem misalnya dengan galon-galon pun bisa sebenarnya. Yang penting mau atau tidak. Gitu.
1: Baik.
3: Nah, itu, Bu, gambarnya.
1: Baik, catatannya mau atau tidak ya, Pak Herman ya. Karena ini berlaku untuk semua hal. Siap. Kita ke Pak Kadis lagi nih, Pak Ansar. Ini biasanya jenis-jenis sampah yang paling banyak dihasilkan untuk rumah tangga atau pusat pertokoan dan lain-lain ini di Kota Bengkulu seperti apa?
2: Iya, sampah yang paling banyak dihasilkan ya tentu sampah organik. Dari total sampah yang kita hasilkan biasanya 70-75% itu adalah sampah organik. Sampah yang tidak kita gunakan, yang kita anggap basi. Sampah yang kita anggap yang tidak kita gunakan, yang kita selama ini kita anggap basi, itu yang banyak sekali kita buang. Dan kondisinya memang sampah ini dalam kondisinya harus terpilah. Ketika tidak terpilah, ini akan jadi sumber masalah, kan. Dia akan melakukan proses pembusukan, penguraian lama, menghasilkan gas metana, sehingga banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah. Nah, lalu kemudian ya, itu tadi sebenarnya Pak Ketua LPM Tebun Tebing, mereka melihat celah bahwa kemudian ketika mereka, masyarakat atau warga rumah tangga kita, dengan melakukan pemilihan, ya tindakan kecil lah katakanlah, cukup memilah saja antara sampah basah dan sampah kering. Sebenarnya hari ini kondisi Kota Bengkulu sudah lebih enak sebenarnya, karena di kelurahan-kelurahan sudah tersebar bank-bank sampah. Malahan ada beberapa bank sampah itu yang memberi pelayanan maksimal, misalnya di Kelurahan Jalan Gedang ada namanya Bank Sampah Sugus. Dia ketika dia telepon, dia langsung akan menjemput. Ya, ada istilahnya kering langsung melenting. Nah, ada slogan mereka bekering langsung melenting. Nah, begitu juga dengan kelurahan-kelurahan lain. Sebenarnya sampah di rumah kita itu, kalau kita mau, kalau kita sedikit meluangkan tenaga, kita pilah yang anorganiknya tadi, bisa disetor ke bank sampah, menabung bank sampah, kemudian tentu menghasilkan rupiah. Yang organiknya tadi, kalau kemudian misalnya di RT Beng ada gerakan budaya maggot, itu enak sekali, tinggal antar sampah ataupun nanti dijemput ke rumah, kan begitu. Kalau kemudian yang di samping maggot, ya di rumah bisa digunakan untuk pupuk, kompos dan lain-lain. Sehingga memang sampah ini sebenarnya kalau terkelola, kalau dikelola, itu akan menjadi berkah.
1: Baik. Itu tantangannya ya, Pak Kadis ya, karena belum semua kelurahan begitu, belum rumah tangga punya kesadaran penuh memilah sampahnya, karena biasanya berakhir ya di tempat sampah semua jenis sampah gitu ya. Tentu bicara tentang tantangan ini, Pak Ansar, apa yang sudah dilakukan DLH untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan pilah sampah gitu dari rumah?
2: Iya, tentu itu saya bilang di awal, kita memang perlu penguatan kolaborasi. Kami terus menghimpun mengajak para penggiat lingkungan, para tokoh masyarakat, Karang Taruna, LPM khususnya nih, sebagai garda terdepan dalam membantu kita dalam mengelola sampah ini. Kita terus mengajak, bahkan kita kadang-kadang hari-hari Sabtu, hari-hari Minggu, kita mengajak kawan-kawan LPM Karang Taruna, kemudian RT-RT-nya kita, kita berkunjung ke beberapa budidaya maggot yang sudah berhasil. Karena sederhana sebenarnya, maggot itu seperti yang disampaikan waktu LPM, tidak terlalu berat sebenarnya. Yang beratnya cuma di pemilahan sampah saja gitu. Bayangkan kalau budidaya maggot ini seperti disampaikan Pak Wali kemarin, kalau ada di tingkatan kelurahan, semua kelurahan punya budidaya sampah, bisa dibayangkan bahwa volume sampah yang dibuang ke TPA itu akan menjadi berkurang. Kalau kemudian polanya masih pola lama, kumpul, angkut, buang, ya cepat penuh TPA kita. Karena TPA kita itu punya keterbatasan. Hari ini TPA itu luasannya sekitar 7 hektar. Kondisinya ya kalau kemudian bayangkan 130 ton yang masuk setiap hari, mungkin umur TPA kita tidak akan lama. Walaupun ada pengelolaan dan penataan di TPA itu, tapi ketika kemudian kita mengurangi volume sampah dari mulai di rumah kita, yang tadinya mungkin dibuang ke TPA, misalnya kita satu rumah menghasilkan satu hari 1 kilogram saja, ataupun 3 kantong katakanlah, tapi ketika terpilah maka yang dibuang mungkin hanya setengah kantong saja, sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA itu akan menjadi berkurang. Nah, sampah yang lainnya itu, ya tentu tadi yang bilang tadi, menghasilkan rupiah, menghasilkan potensi yang bisa dikelola. Dan ini yang mungkin kita, intinya kami terus mengajak masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama, mari kita kelola sampah, kita pilah sampah dari rumah kita, yang pada akhirnya akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
1: Baik Pak Kadis, karena biasanya yang berkembang di masyarakat persoalan sampah ini persoalan pemerintah, tapi sebenarnya ini pembagian peran gitu ya Pak Kadis ya, bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran pemerintah dan stakeholder lainnya gitu ya. Baik, kita ke Pak Ansar kembali nih. Pak Ansar, ini kan lagi proses budidaya maggot nih. Sebenarnya jenis sampah apa yang biasanya diberikan ke maggot, Pak Suherman?
3: Ya, baik Bu. Tadi untuk pakan utama dari maggot ini sebenarnya sampah organik Bu. Jadi intinya limbah rumah tangga sebenarnya Bu. Contoh yang sederhana, misalnya ada nasi yang tidak udah kering di magic jar, atau mungkin sisa makan kita, anak dan lainnya, atau mungkin dari ibu-ibu yang mungkin ada kulit nanas, kulit pepaya atau buah dan lainnya, termasuk mungkin sayur-sayuran, itu bisa semua Bu. Sifatnya dia memang kita tergantung skala pemeliharaan. Ketika kita baru kecil dan tidak ada tempat yang khusus, kita hindari sampah-sampah yang basah benar gitu Bu. Tapi kalau memang kita punya kandangnya khusus, bisa. Misalnya kandangnya di lantai yang mungkin cepat menyerap apabila itu sampahnya berair dan lainnya. Nah, kembali Bu tadi, ketika memang seluruh masyarakat itu punya keinginan dan memang awalnya memang perlu sosialisasi ini Bu, bahwa sosialisasi dimulai dari rumah tangga itu, bagaimana ada perubahan pengetahuan, perilaku dan sikap untuk memahami, oh ini sampah yang bisa ditempatkan untuk di bank sampah atau dibuang saja, kemudian ini bisa diindikan untuk jadi maggot atau mungkin untuk di rumah sebagai kompos dan lainnya. Nah, mungkin kami sedang berpikir, kami Bu sekarang dengan di Manunggal Lestari itu memang ada depotnya untuk pembuatan pemeliharaan maggot, cuman bagaimana biasanya nanti ke masyarakat gitu Bu. Dan kami memang menyiapkan diri bagi seluruh masyarakat, baik Tebeng maupun yang lain, untuk sekedar belajar, sharing, walaupun kami belum sempurna gitu ya. Nah, beberapa kemarin kami diskusi dengan seluruh ini, kami pola menggaduhkan Bu. Jadi pemeliharaan maggot tadi sederhana, menurut Pak Kadis juga benar. Yang agak repot ini penetasannya Bu. Memang dia harus ada kelambu khusus gitu. Supaya lalat BSF itu tidak kemana-mana. Tapi ketika sudah menjadi telur, kemudian menetas, mulai dari ulatnya itu tinggal kita taruh di tempat-tempat yang aman, sejuk aja gitu. Nah, kami kemarin bagaimana pertama untuk menghindari bahwa tempat itu supaya lebih tidak terbatas, makanya kami sistem gaduh, Bu. Jadi setiap anggota kami Manunggal Lestari itu kami titipkan satu nampan maggot yang udah tinggal pembesarannya, Bu. Jadi tinggal nanti dari rumah tangga masing-masing ketika ada nasi, ada apa, dia taruh aja di situ. Kemudian nanti pada mungkin udah umurnya udah siap produk udah siap untuk ditetaskan atau untuk siap pakan lele, dia setor lagi ke kelompok tadi, Bu. Nah, pertama tadi mengenalkan kepada masyarakat beda belatung dengan maggot ini, Bu. Karena konotasinya ini agak negatif juga, Bu. Wah, menjijikan, penyakit dan lain. Ternyata ketika kita melihatkan pada mereka bahwa jenis lalatnya aja berbeda. Kalau maggot itu dari lalat BSF yang hitam itu agak besar, kemudian kalau yang belatung kan maaf dari lalat hijau itu. Nah, dan jenis ularnya juga tidak terlalu berbaun, Bu. Berbaun ini dari makanan yang kita berikan sebenarnya, bukan dari ularnya. Dan tadi antisipasinya tadi kalau bisa agak dikeringkan. Misalnya nasi itu bekas ada kuahnya, kita harus peras dulu supaya dia agak ini. Karena dia butuh, tidak butuh air sebenarnya, tidak butuh terlalu banyak air gitu. Jadi sumber minum dia itu dari air yang ada di buah atau di kulit atau di daun itu.
1: Baik, Pak Suherman, ini kan Pak Suherman sudah punya informasi gitu ya ketika untuk memulai budidaya maggot. Nah, bagaimana masyarakat yang baru mulai dari nol nih, apa yang mesti dipersiapkan, Pak Suherman?
3: Jadi, Bu, ya kami sarankan ketika memang ada minat, bisa lihat informasi awal, bisa lihat di YouTube dan lain-lain, bisa, Bu. Tapi kami juga siap membimbing untuk bisa datang sambil nanti kita barter. Barter misalnya belum ada ini, Bu, telurnya misalnya. Karena telur ini bisa dibeli di online, Bu. Bisa gram, Bu, pakai gram kita anggap. Kalau kilo itu terlalu banyak. Tapi untuk awal pemeliharaan ini tidak banyak alat yang dibutuhkan, hanya nampan. Tapi kalau dimulai dengan nanti sampai kita berkembang dari ulat, kemudian larva, kemudian dia jadi kepompong, kemudian lalat, memang harus ada tempat yang khusus untuk kelambu, untuk supaya dia terpisah dengan lalat yang lain dan yang lain.
1: Baik, ini di Manunggal Lestari itu sudah ada, Pak?
3: Sudah ada, Pak. Jadi kita ada modelnya lah, Bu, ya. Ketika skalanya tergantung nanti kalau mau luas berapa kondisi di lingkungannya. Sampai ada yang skala bisa digantung aja, Bu, seperti sarang burung, sebesar sarang burung, misalnya kita punya apa burung kecil gitu, bisa, Bu. Nanti untuk media pembesarannya itu di luar kelambu tadi, bisa mungkin di pinggir teras dan lainnya.
1: Baik, jadi sebenarnya ini bisa sangat memungkinkan gitu, sangat ya, diaplikasikan di setiap rumah tangga. Kita ke Pak Ansar kembali. Ini kan kalau kita melihat budidaya maggot ini, Pak Ansar, ini sebagai metode pengurangan sampah atau juga sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat gitu ya, Pak Ansar. Nah, bagaimana Pak Ansar melihat ini, Pak?
2: Iya, tadi disampaikan Pak Ser waktu LPM ini, Bu, maggot ini luar biasa. Ketika dikelola, cuman memang kita butuh waktu untuk menyampaikan ke masyarakat, betul. Ini berbeda dengan
1: belatung.
2: Belatung ketika dimakan oleh bebek, bebeknya lumpuh, karena memang ada mengandung banyak bakteri. Tapi kalau maggot enggak, dia sumber protein yang tinggi. Lalu kemudian tadi sampaikan bahwa maggot ini dia 1 gram saja, 1 gram telur itu bisa menghasilkan 4 kilogram maggot dewasa. Bayangkan, Bu. Kemudian dia bisa menyerap, memakan sampah sampai dengan 14 kilogram. Bayangkan, dari segram telur itu mengurai makan sampah. Dia kerjanya makan aja. Dia kan makan, walaupun itu dia makan. Kalau dia terurai di alami, mungkin lama, Bu. Bisa sebulan, bisa berapa bulan. Kalau ini, kalau dengan maggot, dia bisa terurainya cepat. 1 gram telur jadi 4 kilogram maggot, kemudian dia bisa memakan sampah organik itu sampai dengan 14 kilo yang segram. Bayangkan, Bu, kalau ini kemudian kita yang disampaikan Bakto LPM tadi, dengan setiap kelurahan membudayakan maggot ini, berapa banyak volume yang akan pemungut sampah yang akan berkurang, yang tadinya berakhir di TPA. Yeah. Lalu kemudian ini peluang usaha, saya bilang. Tadi sebelah sampaikan Pak Ketua LPM, mereka melomakkan untuk sebagai pakan alternatif. Ada ekonomi sirkuler di sini. Dari sampah loh, Bu. Ini dari sampah yang tidak bernilai, kemudian bisa menekan biaya operasional. Biasanya kalau pakan ikan itu, Bu, biasanya 1:1. Sekilo, 1 kilo ikan, 1 kilo itu menghasilkan bebat apa berat badan berat ikannya 1 kilo, 1 kilo pakan maksud saya, nanti menghasilkan satu. Nah, bayangkan kalau kemudian itu pakan komersil, pakan komersil sudah mahal ya Pak, sekarang sudah di atas 10.000 ada berapa. Nah, ini dari sampah, dari sampah. Nah, kemudian maggot ini memang protein, kadar proteinnya cukup tinggi. Memang beberapa apa literasi yang tergantung bahan makan. Nah, sekarang kalau sampah organik yang dimakan maggot itu mohon maaf yang baik semua, Bu. Sisa kita makan ya sampah tadi. Maggot ini suka makanan yang sisa-sisa dapur. Sisa kalau sekarang tuh yang lagi booming itu sisa MBG. Kayak sisa omprengan yang kalau diantar kan enggak habis. Kemarin kita bekerja sama sounding dengan di rutan. Nah, sampah-sampah mungkin bekas makan hari ini. Kemudian kalau kemarin misalnya sampah ini ketika tidak terkelola, baunya kemana? Nah, sekarang itu bisa dikelola. Bau sampah itu bisa diminimalisir dengan perlakuan diberikan E4. Jadi kalau kemarin kita di tempat Pak Herman di Tepeng dan kemudian di Padang Serai juga dia nggak berbau. Kalau selama ini kan sampah bau. Nah, ketika diberikan perlakuan dia nggak berbau. Nah, bayangkan Bu, kalau kemudian maggot ini tadi cukup dengan 1 gram, dikit 1 gram tuh. Kemudian dengan periode sirkulasi cepat, Bu, dia sampai dengan cukup 40 hari. Dia karena tadi sebelah disampai ini bicara teknis juga, dia dari telur, kemudian dia menjadi baby maggot, sampai dengan 8 hari dia sudah makannya kencang banget, sehingga ada menjadi baby dewasa, maggot dewasa, kemudian dia menjadi pulpa, menjadi menghitam, dia kembali menjadi kepompong dan menjadi lalat. Kemudian bertelur lagi. Karena mereka siklus maggot LSM ini cepat. Dia yang betina bertelur dia mati. Kalau yang laki-lakinya dia habis kawin dia mati. Itu, Bu.
1: Baik. Ini mudah-mudahan informasi kita ini bisa didengar luas gitu ya sama masyarakat dan bisa diaplikasikan, dicontoh gitu. Baik, pendengar, tapi kita rehat sejenak ya. Kita akan kembali dengan perbincangan mengenai mengelola sampah ini dengan budidaya maggot, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu Pagi Ini.
0: Bengkulu Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
0: Bengkulu Pagi Ini
5: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Kita berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Ansar Amin SPT, dan juga Bapak Suherman Eso selaku Ketua LPM Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dan pendengar, untuk Dialog Bengkulu menyapa segmen kedua ini, kami masih mengundang Anda di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Dan siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan sudah ada yang bergabung di kolom komentar kita di kanal YouTube. Untuk budidaya maggot ini, apakah sudah dikasih sebagai pakan yang sudah teruji sehat atau belum? Terus apa bedanya dengan hewan yang dikasih pur, Pak? Terutama sama Pak Kadis nih, dukungan dari DLH sendiri bagaimana? Silakan, Pak.
2: Iya, ya, yang pertama terkait dengan pakan ya. Iya. Pakan itu kan yang biasanya yang membuat beda itu kadar proteinnya. Hmm. Kan? Dan sudah diuji beberapa literasi yang pernah kita baca, bahwa dia kadar protein yang dihasilkan oleh maggot ini kisaran 40-50%. Nah, kenapa kemudian dia proteinnya tinggi? Karena memang maggot ini memakan sampah organik yang biasanya kita, seperti yang sampai kepala tenang, yang bisa kita makan. Ada kepala bekas ikan yang gak habis, tulang ayam yang gak habis, kemudian sayur, buah. Ada buah yang gak habis, kemudian ada wortel yang gak habis. Ya itu yang kemudian, memang ada beberapa budidaya maggot yang dia memberikan pakan maggotnya memberi kotoran ayam misalnya, di atasnya dibuat
3: tong yam,
2: di bawahnya bukan maggot, tapi kadar proteinnya memang lebih rendah dibanding dibanding ini. Jadi itu yang kenapa kemudian maggot salah satu alternatif pakan pilihan yang paling efektif karena bisa menurunkan kos. Kalau biaya, mohon maaf tadi, karena ini sirkuler, pakan ikan yang berapa sekarang, kilo 1 kilo berapa gitu. Begitu juga dengan pakan ayam, pakan itik, dan sumber proteinnya ini murah, apa nyaris nggak ada biaya nggak, Pak, karena memang sampah sampah dari sekeliling kita.
1: Baik, ini dukungan dari DLH sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Ya tentu kami, karena ini ya kan daerah punya kepentingan juga kan, bagaimana kemudian sampah ini tidak dibuang ke TPA, memberikan dampak sosial, dampak ekonomi juga kan, memberikan dampak ekonomi. Ya kami terus menggalakkan, mensosialisasikan, kami menggandeng seluruh para penggiat, kami memaksimalkan seluruh potensi yang ada di lingkungan untuk all out. Bagaimana kemudian kita serius betul, fokus betul untuk mengurangi sampah dari rumah tangga, sehingga diharapkan dengan kita metode mengelola sampah dari rumah tangga, kemudian dengan melakukan budaya maggot ini, di sekitar kita, di lingkungan kita, ini memberikan dampak positif. Padahal tadi saya bilang ada dampak ekonominya, dampak sosialnya, kemudian pemberdayaannya juga ada di sini. Ini akan luar biasa kalau kemudian kita betul-betul kita kelola dengan baik.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Suherman lagi. Ya. Pak Suherman, bagaimana budidaya maggot ini bisa berkelanjutan dalam proses aplikasinya, pelaksanaannya, jadi tidak berhenti setelah beberapa bulan saja.
3: Siap. Baik, Bu, memang cita-cita kami bagaimana sampah tadi yang seperti Pak Kadis bilang, tidak cuma memindahkan sampah dari Tebeng ke TPA, itu kan memindahkan, tidak memecahkan masalah. Nah, artinya sebagian kita olah tadi yang bank sampah dari lain. Kemudian untuk organik maggot tadi, Bu, benar bagaimana ini berkelanjutan.

0: artinya sebenarnya kami sudah ada perangkatnya, Bu. Ketika mm-hmm. kolam ini tetap kami produktif kan, berarti kan butuh makan.
1: Iya.
0: Nah, alhamdulillah, Bu. Jadi pengembangan maggot sendiri kami sedang mencari pola sebenarnya, Bu. Mm-hmm. Apa kami buat satu kandang khusus untuk pemeliharaan partai besar, mm-hmm. atau ini akhirnya kemarin kita sepakat, Bu. Sistemnya tadi menggaduh, Bu. Mm-hmm. Jadi maggot ini kita seluruh anggota kami atau masyarakat yang berminat, mm-mm. kami siapkan satu nampan untuk dia ambil, untuk dipelihara di rumah lah, dikembangkan di rumah. Mm. Itu sekitar misalnya 3 minggu nanti dia udah cukup bisa untuk produktif. Dari baby tadi, mm-mm. itu udah siap, Bu, dikasih makan apapun dia mau gitu kan. Mm. Nah, nanti suatu saat udah 3 minggu dia udah siap produktif, mm-mm. untuk bisa dipakankan langsung atau mungkin kita keringkan. Nah, ini pola-pola ini sudah kami pelajari, Bu. Mm-mm. Bagaimana produksi itu tetap bertambah terus kualitas dan kuantitasnya, yeah. sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pakan tadi minimal bisa kalau kita anggap mungkin 50% saja pengganti pelet yang pabrikan tadi. Mm. Nah, kemudian dalam perjalanan ini ya mungkin walaupun belum ditanyakan, alhamdulillah juga, Bu, ada pembimbing kami, Bu. Mm. Dari Universitas Hazairin, betul ada programnya yang di awal kami mulai maggot kemarin ada program pengabdian dosen namanya, Bu. Mm-hmm. Jadi dosen pengabdian pada masyarakat dan kemudian wilayah Tebeng ditunjuk. Mm-hmm. Nah, di situ Fakultas Ekonomi tersebut juga ada salah satu profesor ahli pakan, okay. Pak Yudiswan itu, dia membina kami, Bu. Dan kami sedang merencanakan ini ada mesin pengolahan pakan yang sangat sederhana. Mm-hmm. Jadi maggot nanti ya mudah-mudahan nanti berkembang dan jangan sampai hasilnya over gitu, mm-hmm. tidak terpakai, jadi kita keringkan nanti, Bu. Itu bisa diolah menjadi pakan kering seperti pelet tadi, mm-hmm. dengan mungkin dengan roti BS, spermi BS, mm-hmm. Limbah-limbah yang lain digiling. Maggotnya kan harus dikeringkan dulu, Bu. Mm-hmm. Dikeringkan, dibuat tepung, makanya tadi ada mesin untuk penghancur, sehingga itu bisa awet.
1: Baik, jadi sebenarnya Pak Suherman, apa yang paling dibutuhkan masyarakat? Sarana, prasarananya, atau juga pelatihan gitu ya, atau dukungan lainnya seperti apa?
0: Ya tadi, Bu, karena kita awal, mm-hmm. ya pertama ya saya pikir tentang pengetahuan, Bu. Mm-hmm. Jadi bagaimana pola pikir mereka tuh bahwa yang selama ini ulat kayak apa mungkin maggot atau yeah. nah, ini itu satu. Mm-hmm. Kemudian peluang-peluang. Mm-hmm. Tadi saya bicara dengan Pak Kadis. Ketika sampah ini kita atasi dengan cuman perda itu ada ancaman-ancaman hukum-hukum yeah. itu, ya masyarakat sekarang ini kan, Bu, agak ini juga, Bu, karena kebal gitu. Tapi kalau kita pendekatan ekonomi, kalau kita buat ini ada nilai, mm-mm. ada nilai rupiahnya. Makanya moto kami Manunggal Lestari itu, Bu, mm-mm. sampah jadi rupiah gitu. Mm. Dan kita buktikan kalau jadi bank sampah jadi rupiah benar. Nah, kita tinggal meyakinkan lagi ini maggot ini. Mm-mm. Maggot ini bisa untuk pakan ternak kalau yeah. dia tidak mampu piara lele. Mm-mm. Ketika dia beli anak ayam potong saja atau anak ayam kampung, mm-mm. di samping limbah yang lain, mm-mm. maggot ini sangat bagus, Bu, untuk unggas juga. Di samping juga untuk lele.
1: Nah, itu, baik, Bu. Baik. Ini luar biasa kalau masyarakat dengar ada rupiahnya tentu tertarik gitu ya, Pak Suherman. Kita ke Pak Ansar lagi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Pak Ansar, ini bagaimana menjaga agar budidaya maggot ini tetap bersih, tidak menimbulkan gangguan lingkungan, karena kan masyarakat belum paham betul gitu ya tentang budidaya maggot. Tapi tadi di awal Pak Ansar sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya tidak berbau gitu ya, seperti apa, Pak?
2: Iya, budaya maggot ini sebenarnya hal yang sederhana, mm. karena memang tidak memerlukan biaya yang besar. Dari sampah, mm. dari sampah menghasilkan rupiah. Mm. Karena maggot ini adalah lalat BSF, mm. Black Soldier Fly. Mm. Masyarakat masih cenderung betul sebenarnya, mm-hmm. masih cenderung maggot ini seperti belatung, mm-hmm. karena berbeda. Mm-hmm. Kalau lalat mm-hmm. belatung itu lalat hijau, mm-hmm. tempatnya jorok tuh di. Mm-hmm. Kalau BSF dia nggak mau, mm-hmm. malah bentuknya berbeda. Dia mm-hmm. lebih mendekati seperti lebah ya, Pak. Mm-hmm. Seperti lebah, seperti tawon, tapi dia tidak berbisa. Mm-hmm. Lalu kemudian, nah maggot ini, itulah tadi saya bilang, mm-hmm. dia betul-betul mengurai sampah. Hmm. Kalau hari ini yang kita lakukan adalah ya cukup kumpul, angkut, buang. Seperti yang Pak Epen sampaikan, memindahkan sampah ke TPA. Bukan menyelesaikan masalah. Memindahkan masalah dari rumah ke TPA begitu. Nah, bayangkan Bu, keseimbangan antara sampah yang kita hasilkan dengan terurai secara itu alam itu lama sekali. Jangan berpikir seolah-olah ketika kita sudah pindahkan sampah kita dari ke TPA maka sampah itu selesai, tidak. Karena sampah itu kita pindahkan saja, karena karena kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika sudah sampai di TPA maka selesai sampah. Padahal sampah itu, apalagi sampah-sampah plastik yang terurainya lama, yang organik tadi yang ketika kita kelola itu tidak menimbulkan masalah, tapi ketika dipindahkan ke TPA dia akan menghasilkan gas, mulai penguraian, pembusukan, ada bau, ada gas metana. Tapi bayangkan kita ketika kelola dari rumah, Masya Allah, luar biasa, karena dengan magot tadi. Nah, ini ada pola baru nih, pendekatan yang dilakukan oleh kawan-kawan LPM dengan cara apa tadi?
0: Menggaduh
2: seperti menggaduh kambing, menggaduh sapi ya Pak. Nanti kawan-kawan LPM Tebeng yang menyiapkan babynya kemudian diberikan ke rumah-rumah warga untuk diberi makan, diberikan makan dari sampah, sampah-sampah basi yang kita anggap basi itu loh, sampah-sampah yang tadinya kita buang, kadang-kadang buang entah kemana kan. Nah, sekarang itu kita manfaatkan, kita berikan kepada baby maggot. Kemudian nah, ketika dia nggak lama ya Pak ini dia umur dia baby maggot itu biasanya pada saat mencapai dia makan banyak itu sampai dengan umur 18 hari. Nah, ketika dia sudah besar, maka kemudian ini kemudian diberikan, dikembalikan lagi kepada LPM. Maka tadi Pak LPM sudah menyampaikan, nanti kami akan hitung-hitungan Pak, nanti akan ada kompensasi ketika ini dia membesarkan, maka mungkin akan kita beli ya Pak. Ketika mereka sudah mulai besar, mungkin itu yang akan kena. Artinya sampah ini ketika dikelola maka ada potensi ekonominya, dampak ekonomi yang kemudian dihasilkan. Memang tidak sesederhana ini Bu, tapi ketika kita masuk kami ya ketika ini dilakukan ya sepele memang, tapi ketika dilakukan ini akan memberikan dampak. Jadi saya berkeyakinan bahwa ketika kita secara masif ini melakukan budaya maggot ini di kelurahan-kelurahan, melakukan ini ada 67 kelurahan, saya meyakini dan saya percaya bahwa volume sampah yang akan dibuang ke TPA, sampah yang tadinya menjadi masalah, sampah yang cuma tadinya memindahkan dari rumah ke TPA, ini akan berkurang.
1: Baik-baik. Jadi kalau ini berjalan dengan baik di setiap kelurahan, ini akan luar biasa Pak Adel Hapasu, sama Bapak dari LPM Kebun Tebeng. Jadi Pak Suherman, untuk pemberian pakan kepada maggot ini cukup dari sampah organik yang ada di rumah ya. Ini bagaimana menjaga biasanya nih Pak Suherman, kesalahan apa yang paling sering dilakukan untuk orang yang baru pertama kali untuk budidaya maggot?
0: Tadi Bu, kalau konsepnya sangat sederhana Bu. Jadi image-nya dulu Bu, takut gitu ya.
1: Iya, jijik gitu ya.
0: Tadi mungkin untuk ada keinginan mencoba, makanya tadi Bu dengan pola adopsi atau kita menggaduh tadi Bu, ini juga lebih kepada sosialisasi, nengok dengan mata sendiri gitu. Oh ini ternyata beda dengan belatung dan tidak berbaun tadi Bu. Walaupun ada treatmentnya tadi untuk tidak mencemari, tadi mulai dari kita memberikan makanan yang tidak basah, misalnya ada sisa sop nih Bu, kan sop itu berkuah gitu. Kita saring dulu, jadi tinggal apanya, kolnya atau tinggal wortelnya atau tinggal sisa dagingnya,
1: ampasnya gitu ya Pak.
0: Kemudian juga ya tadi ada E4 itu kan produk kita juga, lokal juga Bu, kami juga sudah membuat namanya ekoenzim. Ekoenzim itu dari kulit buah seperti nanas dan lain-lain itu kita fermentasi selama 3 bulan, itu nanti dia menjadi cairan yang aromanya itu seperti baun tapi gitu Bu. Nah itu sudah bisa digunakan untuk pupuk pertama, untuk penyemprotan misalnya untuk baun, misalnya lingkungan rumah kita, walaupun WC mungkin selokan, karena dia ada mikroorganisme yang hidup di air itu untuk mencegah itu. Dan juga sudah kami produksi, malah di Tebeng itu bisa dibuat untuk sabun, Bu, bahan sabun gitu dan lain-lainnya.
1: Baik.
0: Nah, jadi kembali tadi, kendala di Magot ini sebenarnya belum terlalu, Bu. Misalnya tadi untuk pencemaran bisa kita atasi, tapi lebih kepada cenderungnya itu, ah ini kelak nyakit dan lainnya. Tapi juga hamanya juga nggak terlalu, paling kalau kita letakkan nampan-nampan terbuka itu, mungkin ada di tempat yang agak khusus, di pojok dan lainnya, kita tutup dengan kain supaya cicak dan lainnya itu tidak mengancam mereka atau untuk makannya gitu.
1: Wah, baik, jadi ancaman untuk maggot ini cicak ya, Pak?
0: Iya, cicak dan mungkin bangsa semut gitu, Bu. Karena mungkin bau makannya atau mungkin kalau cicak mungkin wajar, Bu. Lihat ulat kecil tadi kan sama dengan kupu-kupu mungkin gitu.
1: Baik, baik. Kita ke Pak Ansar lagi, Pak. Kita hampir di penghujung gitu ya di dialog mengkolomnya, Pak. Menurut Pak Ansar sendiri, apa target atau juga harapan gitu ya dari DH Kota Bengkulu terkait pengurangan sampah organik dan juga budidaya maggot ini untuk di Kota Bengkulu?
2: Ya, terkait sampah, itu sampah ini adalah sampah kita, adalah tanggung jawab kita. Memindahkan sampah dari rumah ke TPA itu hanya memindahkan masalah. Ada alternatif solusi yang paling yang saya pikir cukup efektif, yaitu dengan memilah sampah dari rumah, kemudian dengan pendekatan budidaya maggot. Karena sesungguhnya maggot ini adalah pengurai sampah organik yang paling cepat. Bayangkan 1 gram telur maggot itu bisa menghasilkan 4 kilogram baby maggot dewasa, dan maggot dewasa ini dia memakan sampah sampai dengan 15 kilogram dalam waktu yang tidak cukup lama. Tentu harapan kami adalah bagaimana kemudian kita semua bekerjasama, berkolaborasi. Kita mulai memilah sampah dari rumah. Kita mulai mengelola sampah dari rumah kita. Karena tidak selesai dengan DLH saja.
1: Capek ya, Pak.
2: Dengan DLH, karena tentu kita punya keterbatasan, Tapi ketika kita sudah melakukan gerakan itu dari rumah, maka kemudian sampah ini volumenya tentu akan berkurang. Dan tadi sampah ini tidak kemudian menghasilkan dampak negatif. Ketika sampah sudah diolah di rumah, maka sampah ini akan melahirkan dampak positif, dampak ekonomi, dampak sosial. Banyak sekali kebaikan yang akan, dan pada akhirnya adalah mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Karena TPA tentu punya keterbatasan, luasannya terbatas, kapasitas terbatas, lalu kemudian kejar-kejaran antara sampah yang terurai. Jadi selama ini kan mungkin kita berpikir bahwa ketika dibuang ke TPA selesai, sampah akan hancur, sampah akan terurai. Padahal itu tadi, plastik ini saja mungkin puluhan sampai ratusan tahun bisa terurai. Jadi sekali lagi, dengan gerakan bersama ini, dengan kita memilah dan mengolah sampah dari rumah, lalu kemudian dengan salah satu alternatif dengan melakukan budidaya maggot yang bisa dikelola secara bersama di tingkat kelurahan, saya pikir adalah gerakan nyata yang ketika kita lakukan tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Kita semua gitu ya,
1: Pak Ansar. Ini soal sampah kan selalu dikeluhkan gitu ya masyarakat, belum lagi yang suka buang sampah sembarangan di badan jalan kadang gitu ya, karena sungai. Tidak mau ke sungai, tidak mau mengeluarkan beberapa sekitar 20 atau 25 ribu gitu ya kalau kita bayar tukang sangkut sampah gitu. Ini seperti apa?
2: Ya, sebenarnya pemerintah sudah memberikan kemudahan. Memang dulu ketika zaman Pak Dedua Yudi, kita ada sebuah kebijakan, yaitu semua kontainer yang tempat pembuangan sampah sementara yang ada di kelurahan-kelurahan itu kita tarik semua. Karena sebenarnya itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru cuma memindahkan masalah. Karena di Kota Bengkulu ini tempat terbatas. tanah siapa yang kemudian mau ditaruh rumahnya di dengan karena itu dampaknya baunya luar biasa kan, dampak lingkungannya luar biasa. Kemudian itu kita tarik, lalu kemudian ada solusinya yaitu dengan berlangganan sampah. Karena di perda kita memang sudah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga itu dikelola oleh LPM. Maka kemudian LPM bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola sampah yang ada di rumah-rumah kita untuk diangkut, diangkut, kemudian diangkut ke TPA. Tapi sebenarnya itu kan dia jangka pendek, Pak. Tidak menyelesaikan masalah kan begitu. Jadi himbauan kita kepada adik sana semua yang masih saja buang sampah kan, padahal sudah banyak nih yang kita berikan ajakan-ajakan yang bersifat positif kan, kita angkut sampahnya di rumah, tinggal taruh aja di depan, diangkut oleh kawan-kawan LPM kan itu. Kemudian kita nih, ini kita ajak untuk milah sampah. Milah sampahnya untuk apa? Untuk menghasilkan dampak ekonomi. Ada rupiah kan itu. Karena sekarang sudah enak sih tinggal maka di sekeliling kita, di RT, di RW, di kelurahan, itu ada bank sampah. Kita cuma milah aja mungkin karena gini, biasanya di rumah kita itu kita ada kebiasaan itu beres-beres rumah kan. Biasanya dari zaman orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu biasanya mengajarkan bahwa setiap hari, setiap minggu sekali atau bahkan yang rajin setiap hari dia beres-beres rumah. Maka ada sampah yang dihasilkan. Nah, kemudian itu dipilah yang ini tadi ditabung. Ya nama-nama nabung kan dari dikit-dikit jadi bukit kan. Nah ditabung kemudian itu kan tentu menghasilkan rupiah. Dan ada yang berhasil loh Pak. Di Lempuing itu tabungan bank sampahnya sudah hampir 8 jutaan. Bahkan ada yang sudah puluhan juta kan itu. Bahkan di beberapa bank sampah seperti Padang Harapan, Lingkar Barat, kemudian di Kebun Tebeng, kemudian di Sawah Lebar, itu yang bank sampahnya sudah jalan ya memang luar-luar menghasilkan begitu. Baik.
1: Itu termasuk untuk sampah seperti baju Pak, baju lama begitu, itu juga diterima untuk bank sampah. Barangkali ada informasinya.
2: Belum. kalau kita masih yang domestik ya,
1: kertas plastik gitu ya.
2: Kertas kardus kan itu.
1: Baik.
2: Kalau itu yang kemudian yang dikelola oleh bank sampah yang ada di sekitar. Tapi yang terpenting adalah gerakan memilah sampah dari rumah ini harus kita lakukan secara bersama-sama karena sesungguhnya inilah yang kemudian bisa mengurai persoalan sampah yang ujungnya ada di TPA.
1: Baik. Nah, kita ke Pak Suherman. Pak Suherman, kalau masyarakat Tebing ini sudah merasakan manfaatnya, bagaimana harapan Bapak sendiri untuk budidaya Magot ini ke kelurahan lainnya? Jadi ada memberikan pesan baik gitu ya ke masyarakat.
0: Baik, untuk menularkan kebaikan ya Bu ya. Jadi intinya sebelumnya kepada pemerintah kami berharap pendampingan Bu. Jadi ini kunci Bu, bahwa yang sudah tumbuh niat tekad dari kelompok masyarakat individu ini karena ada keterbatasan tadi pengetahuan dan mungkin informasi dan lainnya perlu pendampingan. Kebun Tebing alhamdulillah didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup, perikanan juga Bu masuk Bu. Termasuk pertanian, termasuk juga ada Unihas tadi dengan program dosen pengabdian, ada badan usaha juga Bu seperti Penggadaian dan BPJS tenaga kerja. Nah, kalau keroyokan begini kan enak Bu, masyarakat tinggal tenaganya, waktunya gitu. Nah, kedua untuk kelurahan yang lain, tadi Bu pemerintah juga, dan saya bersyukur dengan Pak Wali kemarin pada tanggal 17 hadir di tempat kami, melihat apa yang kami sudah lakukan, sumber dana Bu. Nah, LPM ini kan sumber dananya dari dana kelurahan yang masuk. Nah, Pak Wali kemarin berharap bagaimana penggunaan dana kelurahan ini fokus ke sampah juga. Namun banyak kelurahan yang lain mungkin karena regulasi dan lainnya belum. Nah, kami Tebeng Bu mencoba ya dengan aturan biro yang keuangan supaya tidak bermasalah juga kami coba gunakan untuk persampahan. Nah, mungkin bagi kelurahan yang lain di samping mungkin pengetahuan yang mungkin masih terbatas, alhamdulillah Bu karena kami punya wadahnya Bu. Karena Manunggal Lestari itu kelompok masyarakat yang ada di dalamnya itu ada divisi bidang-bidang. Jadi tinggal Anda divisi ini melakukan ini. Ini persampahannya bisa untuk kompos dengan ini. Kemudian termasuk yang mengangkut Bu, pihak ketiga itu berkontrak dengan kami. Jadi yang pengangkut itu tadi bisa kita berdayakan juga, misalnya dia sebagian menyetor untuk bank sampah, karena hasil sampingan dia yang mengambil sampah dari masyarakat kan Bu, dia sorter juga itu Bu. Ada kerdus yang bagus, ada botol, dia tabungkan juga. Malah dia bagi kami LPM Kurang Kebun Tebeng Bu, tidak mempermasalahkan itu Bu, itu rezeki mereka. Malah kami kemarin mengasih kelonggaran Bu, LPM kami itu 3 tahun mereka berjalan dulu Bu. Tidak kami minta apapun, tapi tetap pengawasan kami. Kami cuma berpikir inilah pemberdayaan murni Bu. Ketika orang sudah nyaman berusaha, dia mungkin merasa ini menjadi prioknya atau kehidupan, nanti dia akan tanggung jawab dan lainnya. Nah baru di tahun bulan ini, September ini baru mereka berkontribusi. Ada yang 100, ada 50. Dan saya berpikir inilah pemberdayaan yang memang benar-benar. Mereka bisa menghidupkan untuk kebutuhan hidup, belanja anak dan lainnya.
1: Baik.
0: Nah balik kelurahan tadi Bu, mari kami mengimbau, mari kita coba memulai. Awal memulai ini memang berat, kadang ada rasa takut dan lain-lain. Tapi magot ini tidak membutuhkan banyak dana, banyak. Mungkin kita pinjam tempat atau cari warga yang berminat untuk ditumpangi. Masalah ilmunya tadi bisa ya sedikit sharing dengan kami. Walaupun kami belum terbaik, tapi kami sudah bisa memulai. Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Suherman, terima kasih Bapak Ansar. Dan pendengar, dari diskusi kita pagi hari ini kita mendapatkan gambaran bahwa sampah bukan hanya mengenai bagaimana memilah sampah atau juga bagaimana membuang sampah ke tempat pembuangan akhir gitu ya, tapi juga bagaimana kita mengelolanya sejak awal gitu, dari sumbernya. Dan pendengar, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan insight positif ya untuk kita semua yang sedang mendengarkan dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk dialog Bengkulu Menyapa, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: bersih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Ya, mereka masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Iwan Fals, ada Krisye, ada Ungu juga, Kahitna, Project Pop, ada Candil Series, ada Ariel, Peter Pan, Rosa, David, dan juga masih banyak sekali penyanyi-penyanyi top Indonesia ya, yang menyanyikan lagu Marilah Kemari di kesempatan pagi hari ini. Pukul 9.19 waktu Indonesia Barat, pendengar, di kesempatan kali ini mengantarkan kita di pagi hari ini dan juga mengawali kebersamaan kita di Lintas Bintuhan siang. Nanti kebersamaan kita akan tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa ya, edisi hari tepatnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020. Wah, gak terasa ya, 14 September udah hampir berlalu nih, pendengar, dan hampir menuju bulan Oktober ya. Jadi mungkin problem-problem kamu di awal tahun sampai dengan saat ini yang belum kelar, semoga akan segera kelar, karena akan segera berganti tahun juga, tanpa terasa juga ya, hampir berganti tahun di tahun 2027. Jadi mungkin yang kemarin belum sempat tercapai harapan-harapan, keinginan, dan juga target-target yang kamu impikan di tahun 2025 kemarin, di 2026 ini semoga berangsur dan berguyur ya. Berangsur itu mulai diperlihatkan hasilnya, walaupun dikit demi sedikit ya. Pendengar, di hari ini gimana BMKG itu memprediksi bahwasanya musim hujan ini akan kembali mengguyur tanah air itu di bulan Oktober nanti di tahun 2026. Nah, jadi kan kemarin kita sempat mengalami yang namanya kemarau panjang ya. Bahkan ada terjadinya kebakaran hutan akibat kemarau panjang yang bisa dibilang hujan tak turun-turun, mengakibatkan banyak sekali hutan-hutan itu kebakaran. Nah, jadi BMKG juga memprediksi bahwa puncak musim kemarau di Indonesia ini nanti akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2026. Meski demikian, pendengar, ini sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan suhu curah hujan secara bertahap sebelum periode tersebut ini berakhir. Nah, seiring adanya peralihan menuju musim hujan ini diperkirakan datang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, sehingga waktu awal musim itu tidak akan berlangsung serentak. Nah, masyarakat ini perlu mencermati tentang informasi dan juga perkiraan cuaca dari BMKG ya, terutama untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca serta juga potensi hujan yang mulai meningkat di wilayah masing-masing. Nah, biasanya dari transisi musim kemarau ke musim hujan itu biasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang menyertai ya, seperti batuk pilek dan lain sebagainya, karena biasanya pancaroba itu membuat masyarakat ini rentan untuk sakit, apalagi anak-anak. Jadi mulai dari sekarang itu dipersiapkan, apalagi BMKG sudah memprediksi bahwa musim hujan itu akan mulai berguyur di bulan Oktober ini, walaupun masih ada sebagian daerah itu mengalami kemarau ya. Jadi mulai dari sekarang kita jaga tubuh kita, jaga keluarga, jaga anak untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang biasanya muncul di musim pancaroba. Pukul 9.21 waktu Indonesia Barat, pendengar, informasi ini kami kutip dari GoJuice from Indonesia. Nanti kami akan update lagi informasi lain di ruang dekat Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, Ramadan 1448 Hijriah ini diperkirakan dimulai pada hari Senin tanggal 8 Februari 2027 berdasarkan Almanak 2027 BMKG dan juga kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah. Jadi tanggal tersebut itu menjadi perkiraan awal puasa dengan sholat tarawih pertama pada minggu malam, yaitu tanggal 7 Februari 2027. Namun tanggal tersebut ini masih bersifat perkiraan dan keputusan resmi tetap menunggu penetapan masing-masing otoritas ya, yang mana BMKG juga memperkirakan untuk Ramadan berlangsung selama 30 hari sehingga Idul Fitri ini diperkirakan jatuh pada hari Rabu tepatnya tanggal 10 Maret 2027. Sementara itu kalender Muhammadiyah memperkirakan Ramadan berlangsung 29 hari dengan 1 Syawal pada Selasa 9 Maret 2027. Nah, perbedaan tersebut itu menunjukkan bahwa hasil perhitungan kalender Hijriah ini dapat berbeda berdasarkan metode dan juga kriteria yang digunakan. Nah, Muhammadiyah ini resmi menetapkan satu Ramadan 1448 Hijriah itu pada tanggal 8 Februari 2027, sementara Idul Fitri pada tanggal 9 Maret 2027. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memetakan resiko platform digital untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Nah, kami kutip dari indonesiabaik.id, pendengar, terkait dengan dari Telegram hingga YouTube ya, ini ada peta resiko platform bagi anak, yang mana Kementerian Komunikasi Digital juga mengungkapkan sejumlah platform digital masuk dalam kategori resiko tinggi bagi anak-anak. Dan hingga 6 September 2026 itu ada 252 PLF dan 92 penyelenggara sistem elektronik atau PSE telah menyelesaikan

penilaian mandiri. Jadi Telegram dan Discord termasuk platform dengan resiko tinggi bagi anak berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah diverifikasi oleh pihak Komdigi. Jadi selain Telegram dan juga Discord, pendengar, sejumlah PLF dan yang masuk dalam kategori resiko tinggi antara lain adalah Snack Video, X Video, Hago, APP, kemudian juga YouTube, ada Valorant, ada WETV, Extreme TV, dan juga Crossfire Legenda, ya. Nah, jadi untuk Anda pendengar, ayo tetap perhatikan juga dan dampingi anak-anak di sekitar kita saat mengakses ruang digital. Karena beberapa situs-situs yang telah kami aplikasi juga, yang telah kami sampaikan tadi, yang kami kutip dari indonesiabaik.id. Nah, sejumlah dari jumlah tersebut itu ada 60 PLF yang telah diverifikasi dari 22 PLF berprofil resiko tinggi dan ada 38 PLF berprofil resiko rendah. Nah, jadi beberapa aplikasi-aplikasi tersebut pendengar dapat kamu langsung cek saja ya di Google ya, terkait dengan aplikasi mana saja yang beresiko tinggi dan juga aplikasi mana saja yang beresiko rendah. Nah, nanti kami akan update lagi informasi lain pendengar di ruang dengar kamu pukul 10.42 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 11 seperti biasa kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk memperbarui dinamika olahraga.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Robbie yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Robby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengutip.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure itu mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita terkait dari cukup jauh dan suasana panas, kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kupolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat cemilan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Memang pertandingan pertama kita di malam hari juga Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara mereka bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Akhina.

0: Itu Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan dievaluasi. Buat tim memang luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit gitu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 26 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau pemain ini semua sudah bermain bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Brice Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, pendengar, satu buah lagu dari Krisye featuring yang Elemen dengan Suatu Persembahan Cinta. Pendengar, sebanyak 430 atlet ini akan berlaga membawa nama Indonesia di ajang Asia Games ke-20 Aichi Nagoya 2026, tepatnya pada tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Nah, pengukuhan tim Indonesia ini sudah dilangsungkan tepatnya pada tanggal 9 September lalu ya, dengan keberangkatan bertahap mulai dari 7 September sampai dengan bagi sejumlah cabur yang bertanding lebih dulu. Nah, jadi pendengar, kontingen Indonesia itu ada 430 atlet yang dikirim, 145 ofisial dan 78 tenaga pendukung untuk mengikuti di Asia Games 2026 pada 35 cabur ya. Nah, 35 cabur kontingen Republik Indonesia itu yang diikuti adalah akuatik, anggar, angkat besi, atletik, balap sepeda, basket, berkuda, kemudian bulu tangkis, dayung, e-sport, golf, kemudian gulat, hoki, judo, kano atau kayak, dan juga ada karate, kemudian juga menembak, MMA, padel, kemudian juga ada panahan, panjat tebing, patin modern, selancar, kemudian senam, sepak takraw, skateboard, kemudian juga taekwondo, tenis, tenis meja, kemudian juga tinju, poli, wushu dan beberapa lainnya ya. Nah, untuk target itu adalah meraih 4 emas, yang mana Indonesia menargetkan perolehan 4 medali emas pada edisi kali ini ya, lebih rendah dari capaian edisi sebelumnya. Kemudian juga pada Asian Games di Hangzhou tahun 2022 ya, Indonesia ini mengirim 413 atlet meraih 7 emas, dan pada tahun 2026 itu targetnya adalah 4 emas dari 430 atlet ya. Nah, target itu diturunkan karena ada 3 nomor di mana itu Indonesia meraih emas di edisi sebelumnya. Nah, tidak dipertandingkan pada edisi kali ini ya, ini ada 2 nomor menembak, 1 nomor perahu naga ya. Kemudian juga ada bonus 3 miliar pendengar untuk emas. Jadi bagi nanti yang bisa membawa pulang emas, medali emas itu akan mendapatkan bonus 3 miliar. Nah, pemerintah itu menyiapkan bonus 3 miliar bagi atlet yang meraih medali emas, dan angka ini itu naik 2 kali lipat dari edisi sebelumnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari gustad.id ya, terkait dengan Indonesia ini mengirim 430 atlet untuk mengikuti ajang Asian Games ke-20 ya. Nah, nanti akan kami update kembali informasi lain pendengar di ruang dengar Anda, dan kami informasikan juga ya untuk kemarin azan zuhur Kabupaten Kota dan sekitarnya itu nanti akan berkumandang tepatnya pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: qaimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Al-Kisah Kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaakub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaakub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 12.59 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk lagu-lagu All This, dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Senin 21 September 2026. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dorong sampah dikelola dari sumber. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mengajak masyarakat gotong royong sebelum menghadapi musim penghujan. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat siang pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang dorong sampah dikelola dari sumbernya. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terus mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah, terutama dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Sampah yang masih memiliki nilai guna diharapkan tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Masyarakat dapat memilah sampah sesuai jenis untuk kemudian dikelola kembali melalui berbagai kegiatan pengelolaan maupun bank sampah yang telah tersedia di kelurahan. Kepala Dinas DLH Kota Bengkulu, Ansar Amin, mengatakan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, keberadaan bank sampah di kelurahan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyalurkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Sementara untuk sampah organik, Ansar menyebut saat ini sudah mulai banyak masyarakat yang mengelolanya menjadi magot. Pengelolaan tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan sampah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Ia menyebut volume sampah yang masuk ke TPA Air Sebakul masih cukup besar. Setiap harinya, sampah yang dibawa ke lokasi tersebut dapat mencapai sekitar 130 ton. Besarnya volume tersebut menunjukkan perlunya upaya pengurangan sampah sejak dari tingkat rumah tangga, lingkungan, keluarga, hingga ke tempat pemprosesan akhir. Ansar mengatakan, pemilahan sampah dari sumber akan memberikan dampak terhadap jumlah sampah yang akhirnya dibuang ke TPA.
2: Bisa 130 ton per hari. Bayangkan kalau ini semua harus berakhir di TPA, sampai berapa lama lagi. Oleh karena itu, nah mungkin kita perlu berkolaborasi, bekerja sama bagaimana kemudian sampah ini kita kelola secara bersama-sama.
1: Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, komunitas, bank sampah, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga persoalan sampah di Kota Bengkulu dapat ditangani dari hulu hingga akhir. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkulu Utara, Juwita Abadi, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama masyarakat baru-baru ini secara gotong royong memperbaiki jaringan irigasi air Nokan di Kelurahan Kemumu. Penanganan ini difokuskan pada pembersihan, penambalan, hingga peninggian dam agar debit air yang mengalir ke lahan pertanian dapat kembali optimal. Aksi tanggap ini berjalan setelah pihak DTPHP menerima keluhan dari para petani yang menggantungkan sumber pengaliran lahan yang berada pada jaringan irigasi air Nokan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Juwita Abadi mengatakan pihaknya bersama dinas instansi terkait langsung membangun koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, pemerintah desa, hingga kelompok tani setempat. Kolaborasi ini melibatkan partisipasi aktif dari warga Kelurahan Kemumu, Desa Sidodadi, dan Desa Tebing Kaning yang secara bersama-sama turun ke lapangan membenahi fasilitas irigasi tersebut. Melalui perbaikan darurat dan gotong royong jaringan irigasi ini, ketersediaan air untuk sektor pertanian di Bengkulu Utara diharapkan dapat kembali terjamin. Penyaluran dana desa di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 terus berjalan dengan total realisasi mencapai Rp364.429.944.600. Angka tersebut setara dengan 96,64% dari total pagu dana desa tahun 2026 sebesar 377.083.944.000 rupiah yang diperuntukkan bagi 1.341 desa di 9 kabupaten. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu M. Irfan Suryawardana mengatakan sejumlah kabupaten telah berhasil merealisasikan penyaluran dana desa secara maksimal. Kabupaten Seluma dan Mukomuko menjadi dua daerah dengan realisasi penyaluran mencapai 100%. Sementara sebagian kabupaten lainnya telah mencatatkan realisasi di atas 95%. Dana desa tersebut diharapkan segera memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program seperti bantuan langsung tunai atau BLT desa, program ketahanan pangan, serta berbagai program prioritas pembangunan desa. Dengan masih adanya dana yang belum tersalurkan, pemerintah daerah dan pemerintah desa diharapkan terus menyelesaikan proses administrasi agar seluruh dana desa dapat disalurkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, anggota Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, mengapresiasi langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu yang mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pelabuhan Pulau Bai, di mana perbaikan tersebut merupakan langkah positif yang sudah lama dinantikan oleh para pengguna jasa pelabuhan. Apalagi kondisi jalan di kawasan pelabuhan selama ini banyak dikeluhkan karena menjadi jalur utama kendaraan logistik termasuk truk angkutan batubara serta kendaraan yang menuju dermaga samudra. Namun demikian, Edi berharap perbaikan jalan tersebut tidak berhenti pada pekerjaan secara bertahap di beberapa titik saja. Bahkan meminta Pelindo memiliki target yang jelas agar jalan tersebut dapat dituntaskan sampai ke ujung dermaga samudra. Dengan begitu, arus trucking bisa berjalan lebih lancar, waktu tempuh lebih efisien, dan biaya logistik juga dapat ditekan. Belum lagi jalan merupakan bagian penting dari keberhasilan revitalisasi Pelabuhan Pulau Bai. Terlebih, Pelindo sebelumnya menyampaikan bahwa program revitalisasi Pelabuhan Pulau Bai memiliki nilai investasi yang sangat besar, sekitar 1 triliun rupiah. Selain itu, Pelabuhan Pulau Bai harus dipersiapkan koordinasi lintas sektoral secara serius sebagai kawasan industri dan pusat logistik. Maka seluruh infrastrukturnya harus dibangun secara terintegrasi, mulai dari alur pelayaran, dermaga, jalan kawasan pelabuhan, hingga konektivitas transportasi darat.
3: Kami sangat mengapresiasi langkah dari PT Pelindo Pulau Bai Bengkulu memperbaiki jalan di kawasan yang menuju Pelabuhan Samudra, karena ini sudah dinanti bertahun-tahun oleh pengguna jasa, dan jalan ini menjadi jalan penggerak urat nadi, penggerak logistik di Pelabuhan Pulau Bai. Saya harap perbaikan jalan tersebut tidak berhenti atau bertahap, tapi paling tidak harus menyeluruh sampai ke Pelabuhan Dermaga Samudra, sehingga kendala yang selama ini dikeluhkan oleh truk-truk batubara bisa dituntaskan.
0: Sebelumnya, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi mengemukakan perbaikan menyasar sejumlah titik dahulu yang selama ini menjadi kendala bagi kelancaran arus kendaraan logistik, sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga standar keamanan dan kenyamanan di area operasional pelabuhan. Apalagi tim teknis lebih dulu memetakan titik-titik jalan yang rawan kerusakan, kemudian menuntaskan perbaikan sesuai standar konstruksi pelabuhan sebelum beralih ke tahap penyelesaian akhir. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mengajak masyarakat gotong royong sebelum menghadapi musim penghujan. Laporannya disampaikan Anggrit Nardianto.
4: Seiring dengan mulai turunnya hujan di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu, masyarakat Kota Bengkulu diimbau untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya dengan memastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat oleh sampah. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk memperlancar aliran air, serta mengantisipasi terjadinya genangan dan banjir saat curah hujan meningkat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin SPT mengatakan kegiatan gotong royong di tingkat kelurahan khususnya RT menjadi salah satu upaya yang terus didorong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan karena kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
5: Kita di Kota Bengkulu kan di kelurahan-kelurahan itu di RT-RT selalu melakukan kegiatan gotong royong. Sejauh ini yang kita lakukan adalah menggerakkan membantu masyarakat di dalam kegiatan gotong royong untuk memfasilitasi misalnya mereka butuh angkutan sampah untuk kemudian mengangkut sampah yang ada. Kita selalu mengajak masyarakat untuk berkolaborasi untuk menjaga lingkungan ini. Ya.
4: Ansar menjelaskan DLH Kota Bengkulu turut memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, termasuk membantu pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong warga lebih aktif membersihkan lingkungan menjelang dan selama musim penghujan. Selain menjaga kebersihan, DLH Kota Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Kesadaran dan partisipasi warga dinilai penting agar kebersihan lingkungan dapat dipertahankan, sekaligus mengantisipasi dampak yang muncul saat musim hujan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, berbagai tahapan untuk mengoperasikan rumah sakit pertama tipe D di Desa Sumber Harapan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur terus dilakukan. Mulai dari perampungan perda, pengurusan izin, pengurusan kelembagaan, dan lainnya. Bagi masyarakat di Kecamatan Nasal, kehadiran rumah sakit pertama tipe D ini sangat dinantikan. Salah seorang warga Kecamatan Nasar, John, mengatakan jika rumah sakit pertama tipe D ini telah beroperasi, masyarakat di Kecamatan Nasal tidak perlu lagi jauh-jauh ke RSUD yang berada di Desa Cahaya Batin untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lengkap. Dan itu, ia juga masyarakat lainnya berharap rumah sakit ini dapat segera beroperasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, pembangunan fisik rumah sakit pertama tipe D ini menelan anggaran sebesar 38 miliar rupiah. Sementara untuk pengadaan alat-alat kesehatan mempunyai anggaran tersendiri sebesar 15 miliar rupiah. Untuk sarana penunjang lainnya sebesar 5 miliar rupiah. Dan semua anggaran pembangunan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus DAK Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur tahun 2024. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik di sekolah untuk memperkuat pemahaman terhadap seni dan budaya Bengkulu. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi seni budaya daerah secara tepat kepada siswa, sehingga pengetahuan tersebut dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Lili menjelaskan saat ini gempuran kesenian dan budaya dari luar daerah maupun luar negeri semakin masif dan mudah diakses oleh generasi muda melalui berbagai media, mulai dari film dan drama Cina, budaya K-pop, hingga makanan kekinian dari Thailand, Korea, dan negara lainnya yang merupakan bagian dari tren yang cepat diterima masyarakat. Sehingga seni budaya Bengkulu perlu terus dirawat agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Ia berharap tidak hanya guru di sekolah, tetapi juga orang tua turut berperan dalam mengenalkan seni budaya Bengkulu kepada anak-anak sejak dini. Menurutnya, semakin banyak pihak yang memberikan informasi dan pemahaman tentang budaya lokal, maka semakin besar peluang generasi muda untuk mengenal, mencintai, menjaga, dan melestarikan seni budaya Bengkulu sebagai bagian dari identitas daerah. Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Kota Bengkulu menjadi tuan rumah Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Bengkulu yang dijadwalkan berlangsung 5 hingga 6 Oktober 2026. Sebanyak 330 peserta dari berbagai jenjang pendidikan akan mengikuti kompetisi setelah melalui tahapan seleksi untuk memperebutkan tiket ke tingkat nasional. Peserta terdiri dari 60 siswa jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI, 90 siswa Madrasah Tsanawiyah MTS atau SMP, serta 180 siswa Madrasah Aliyah atau SMA. Dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Hamdani mengatakan, peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Bengkulu pada OMI tingkat nasional yang direncanakan berlangsung di Medan atau Bandung pada Desember 2026 mendatang. Hamdani mengatakan, OMI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menemukan dan mengembangkan talenta peserta didik madrasah. Ia berharap pelaksanaan di MAN 2 Kota Bengkulu berjalan tertib dan objektif dengan dukungan panitia, pengawas, pendamping madrasah, serta peserta. OMI 2026 mengusung tema Islam, Sains, dan Ekoteologi, menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju. Menurut Hamdani, kompetisi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi madrasah yang tidak hanya unggul dalam akademik, riset, sains, teknologi, dan inovasi, tetapi juga memiliki integritas, sportivitas, kreativitas, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur ingatkan 33 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi OMI tingkat Provinsi Bengkulu. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Kasih Pendidikan dan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem MPD mengingatkan 33 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia asal Kabupaten Kaur yang berhasil lolos ke tingkat Provinsi Bengkulu untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Para siswa diminta meningkatkan latihan mengerjakan soal, sementara guru pembimbing diharapkan aktif dalam melakukan pendampingan, monitoring, serta memberikan motivasi. Kemudian, peserta juga diharapkan menjaga kesehatan sehingga pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi nantinya meraih prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Kaur di tingkat Provinsi Bengkulu. Selain itu, dirinya mengungkapkan dukungan guru pembimbing memiliki peran penting agar para siswa mampu mengasah kemampuan akademik sekaligus menjaga semangat belajar. Pianya berharap ada siswa-siswi yang terbaik dari Kaur yang dapat tampil pada OMI tingkat nasional tahun 2026.
7: Lebih banyak lagi latihan soal. Dan harapan kita ada di Kaur mewakili untuk semua jenjangnya untuk tingkat nasional yang dikembalikan di sekolah masing-masing, karena di sekolah masing-masing itu kan sudah ada pembimbingnya untuk mapel-mapel ini, jadi sudah difokuskan ke satuan kerja, ke madrasah yang akan mengikuti OMI tingkat Provinsi Bengkulu.
6: Ia juga menegaskan bahwa ajang Olimpiade Madrasah Indonesia bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga sarana untuk mengembangkan potensi, melatih kepercayaan diri sendiri, serta membangun prestasi madrasah di tingkat daerah hingga nasional. Dengan semangat dan kerjasama yang baik antara siswa dan guru, kemudian pihak madrasah, diharapkan Kabupaten Kaur dapat mencetak prestasi yang membanggakan pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi Golkar, Rodi, mengemukakan persoalan lapangan kerja tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah. Namun solusi yang ditempuh sebaiknya mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Rodi juga mendorong pemerintah Kota Bengkulu memperluas investasi, memperkuat UMKM, serta membuka ruang lebih besar bagi usaha kreatif dan produktif. Mengingat pertumbuhan sektor-sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Hanya saja, ia tidak sepakat apabila pungutan parkir di retail modern seperti Alfamart dan Indomaret dijadikan instrumen untuk membiayai penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Rodi juga berharap pembahasan mengenai pengelolaan parkir di gerai retail modern dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kemampuan masyarakat, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di Kota Bengkulu. Sedangkan untuk membuka lapangan kerja, agar pemerintah kota benar-benar mencari sektor baru dan bukan lagi parkir yang dijadikan salah satu solusinya. Polres Lebong gelar operasional atau GO sekaligus latihan praoperasi atau lat praops Pilkades 2026 sebagai bagian dari persiapan pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lebong. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani menjelaskan, gelar operasional merupakan agenda evaluasi yang digunakan untuk melihat perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lebong. Evaluasi dilakukan agar setiap satuan dapat mengetahui perkembangan di wilayah masing-masing dan mengambil langkah sesuai tugas serta kewenangannya. Sementara itu, Latpra Ops Pilkades 2026 difokuskan pada kesiapan pengamanan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di 78 desa Kabupaten Lebong. Latihan ini memberikan pemahaman kepada personil mengenai pola pengamanan dan cara bertindak ketika menjalankan tugas di lapangan.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah RRI Bengkulu siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN ini mencoret ribuan sekolah dari daftar penerima makan bergizi gratis atau MBG setelah melakukan pemutakhiran data. Nah, jadi BGN kini itu memperluas programnya ke sekolah dan juga wilayah yang dinilai lebih membutuhkan. Prioritas diarahkan terutama ke kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Jadi ribuan sekolah elit ini dicoret dari penerima MBG dan lebih diprioritaskan lagi tentang wilayah stunting tinggi menjadi prioritas utama. Nah, jadi sebanyak 1.653 satuan pendidikan itu dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG setelah pemutakhiran data yang dilakukan oleh BGN. Nah, pendengar, hal ini dilakukan agar MBG ini lebih tepat sasaran. Jadi kriteria sekolah yang dicoret itu adalah sekolah swasta yang bertaraf internasional, sekolah yang bekerja sama dengan instansi internasional atau nasional, kemudian sekolah yang mandiri finansial tanpa bergantung pada dana BOS. Kemudian MBG juga sudah menjangkau beberapa sekolah pendengar, ya ini ada 59% sudah dapat MBG, 340.000 sekolah. Kemudian 41% ini belum mendapatkan MBG atau sekitar 240.000 sekolah lagi. Nah, dari 580.000 sekolah yang didata sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, sekolah keagamaan lainnya, sebanyak 340.000 atau 59% di antaranya ini sudah menerima MBG per September 2026 ini. Nah, kemudian pemerintah akan fokus ke 3T dan wilayah stunting tinggi, yang mana sasaran MBG ini kini akan diperluas dengan prioritas daerah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T, serta daerah dengan angka stunting tinggi sangat tinggi. Nah, ada 5 provinsi dengan angka stunting tertinggi, pendengar, yang mana itu adalah Papek, NTT, Sulawesi Barat, Papeteng, dan juga PBD. Nah, jadi bagian ini bakal membuka SPPG di daerah-daerah tersebut ya, secara bertahap tentunya, yang mana ini menyesuaikan dengan kesiapan dan juga kebutuhan masing-masing daerah. Nah, kemudian juga bagaimana kepuasan publik terhadap program MBG ya, ini merupakan survei dari SMRC di tahun 2026, yang mana merujuk pada hasil survei pada bulan Juli 2026. Untuk tingkat kepuasan terhadap program MBG ada di angka 33,8%, sementara tingkat ketidakpuasan jauh lebih tinggi, yakni di angka 61,9% ya. Pendengar, informasi ini kami kutip dari gustat.id terkait dengan kepuasan dan juga program MBG, dan juga pihak MBG mencoret beberapa sekolah-sekolah elit untuk penerima MBG ini dan lebih mengedepankan ke depannya terkait dengan wilayah-wilayah tinggi stunting dan juga daerah 3T. Dan nanti akan kami update lagi informasi lain, pendengar, di ruang dengar kamu sebelum kita akhiri kebersamaan kita nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Kita dengarkan beberapa lagu di ruang dengar Anda, musik dan informasi. Ada Liodra dengan Jauh di Sana, spesial untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Kita cukupkan pergerakan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Siang pada kesempatan kali ini, edisi Senin tanggal 21 September 2026. Berdengar di Lintas Bintuhan Sore, nanti Anda akan ditemani rekan kami dan Sirat yang akan memandu ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Pro Dangdut hadir sesaat lagi di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Sri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Pro Dangdut.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Prodangdut. Prodangdut, dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.
4: Baik pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, Pro Dangdut saat ini kami gelar di RRI Bintuhan. Kami juga mengajak Anda, mengundang Anda untuk gabung di 0739616655. Setelah lagu dari Alam ya, nanti dan saya buka line telepon. Dari Alam, sebuah lagu cukup asik untuk kita dengarkan siang hari ini. Ibu, untuk Anda sekalian.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sebuah lagu dari alam tadi sangat enak ya, apalagi menceritakan tentang cintanya kepada sang ibu. Baik, nampaknya sudah ada yang gabungan, kita angkat. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap. Apa cerita Kang Amir?
2: Alhamdulillah sehat. Baik, tunggu-tunggu dari tadi.
1: Oh, iya, tadi Dang Sirat belum tiba di studio, jadi mohon maaf agak terlambat ya. Buka ya, lantai teleponnya. Alhamdulillah sehat. Kang Amir gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya. Tapi ini
1: kenapa?
2: Amir ini ada cerita sedikit ya.
1: Boleh, mencerita tentang apa tuh Kang Amir?
2: Ceritanya semalam itu kan ada di trackway. Mas Bobby yang siarannya.
1: Iya.
2: Request lagu undangan mantan. Pas lagunya mau diputar baterainya habis.
1: Jadi minta lagu undangan apa?
2: Undangan mantan dari Siti Badriah itu.
1: Oh, undangan mantan. Oke, nanti coba dan saya. Jadi siang ini mau diulang lagi nih undangan mantannya.
2: Iya, mau direvoice lagi karena kebagian sepotong, mau dikatain lagi sama Mas Bobby, silakan.
1: Oh. Coba aku cari dulu.
2: Undangan mantan dari vokalisnya Siti Badriah. Enggak nyalahin radio, kalau radio zaman sekarang itu kan disetrum.
1: Oke, siap.
2: Jadi dipakai terus, disetrum jarang. Jadi pas dipakai habis. Apa undangan mantan dari Pak Siti Badriah ya.
1: Udah dan selamat parti.
2: Untuk Dang Pirat yang lagi bertugas di RRI yang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas.
1: Siap.
2: Semoga RRI kita tetap jaya di udara dan abadi di hati penggemarnya.
1: Amin. Bagaimana di sana cuacanya?
2: Alhamdulillah cerah karena sudah beberapa hari ini ada hujan sedikit-sedikit.
1: Oh, jadi sudah mulai diguyur hujan dikit-dikit ya, sudah dikasih hujan. Alhamdulillah.
2: Sudah mulai hujan.
1: Ya. Alhamdulillah kalau begitu sawit-sawit, kopi-kopi sudah mulai tertawa mereka ya.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih Kang Amir. Ada lagi yang disampaikan?
2: Udah, makasih aja, sehat-sehat aja ya, Kang.
1: Iya, sama-sama.
2: Oke, selamat bertugas saja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Amir di Pemancar, daerah pesisir sana. Terima kasih mengawali kebersamaan kita di gelaran Pro Dangdut siang hari ini. Oke, di belakang Kang Amir nampaknya sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Iya, siapa?
3: Pak di PK, PK Aku Selatan.
1: Oh, PK ya.
3: Pak baru lahir dua.
1: Putra Kongkel. Apa cerita Kang?
3: Lahir dua ya, apa baru?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Putra Kongkel sendiri gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana di sana?
3: Pengusaha kopi. Mana lancar?
1: Alhamdulillah beguyur. Kalau kata kami beguyur saja. Batas mana telah ya.
3: Ajung berjualan kepada kita sini.
1: Ndau. COD.
3: COD.
1: Kelak di COD ke situ. Kirimkan alamat lengkap.
3: Kalau ini sebanyak ongkosnya.
1: Ya, namanya enggak ngecap kopi dan sirat. Masalah ongkos dia, masalah. Yang penting lah nyoba kopinya dan sirat. Di situ hujan di talang di kebun.
3: Alah,
1: beguyur hujan. Syukurlah kalau gitu. Artinya kan kopi-kopi sang-sang udah mulai tersenyum lagi.
3: Alah, boleh jerget kalau tanamannya.
1: Itu, alhamdulillah.
3: Alah, aku lelah merindu gabungan.
1: Ngapa?
3: Aik, sibuknya lah. Banyak negawi.
1: Nggak, kalau. Tapi tetap sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini.
3: Aku minta request lagu korai.
1: Lagu apa?
3: Yang lagu-lagu hit masa kini itu ah.
1: Rahwana.
3: Lagu-lagu lama puas full.
1: Rahwana.
3: Tidak, puas.
1: Tidak lagu apa?
3: Itu lagu Rahwana itu memang viral ya namanya.
1: Hah?
3: Nah, cuman puas pula ya lagu itu.
1: Oh, itu ah. Terserah.
3: Suka laguan woy, Cikiwir woy.
1: Cikiwir?
3: Ah, Cikiwir. Tak, aku lupa penyanyinya Cikiwir.
1: Cikiwir. Coba aku nina kira ya. Ada lagu Cikiwir?
3: Ada. Betina itu.
1: Betina nyanyi.
3: Ah, lagu-lagu hit masa kini gue dah. Ya, dah. Lagu-lagu dulu saja.
1: Oh, apa ya? Cikiwir judulnya?
3: Ayam lagi ini dapat, ini saja yang mudah. Lagu Rupiah Nyo Merah aja mudah.
1: Nah, itulah kataku.
3: Lagu-lagu lama dulu. Sebenarnya aku nak lagu-lagu yuk main nih, lagu-lagu baru 2006 itu.
1: Apalah.
3: Cuman karena dia kecakelan, lagu Rupiah Nyo Merah mah.
1: Siapapun
3: boleh.
1: Ngapa dia boleh? Untuk putra kungkil tuh boleh kali.
3: Tadi salamnya yang dulu tadi lah dulu masuk tadi.
1: Kang Amir.
3: Tadi ini Pak Mawardi.
1: Pak Mawardi. Entah mana Pak Mawardi.
3: Biasanya Pak Mawardi itu kan nomor gitu biasanya.
1: Entah, ketinggalannya, kalahnya kali ini dengan putra kungkil dengan Kang Amir.
3: Lah
1: kalah anak PK. Entah kemana.
3: Nganeng Pak Mawardi.
1: Nganeng.
3: Oh.
1: Tinggal senyum-senyum saja nyata. Ngan ibu.
3: Abi ini udah nggak di pulau di kebun main, udah balik kebun main.
1: Oh itu. Lo mana pasangan abadi itu? Apa ceritanya? Yang selalu romantis. Mama Linda. Mama Linda.
3: Apa?
1: Lek Sukari.
3: Mama Linda nganeng itu.
1: Nganeng ya.
3: Lek Sukari itu. Nah, itu gurunya Mbak Desi dulu itu Lek Sukari itu.
1: Guru apa?
3: Guru sekolah waktu di Lampung dulu tuh.
1: Oh itu. Bener. Bener lah.
3: Kesayangan Lek Sukari itu Mbak Desi itu. Oh, pintar tuh di sekolahnya.
1: Oh ya, kini saya pintar.
3: Makanya Lek Sukari itu di anu saja itu. Cuman ini cerita Lek Sukari itu aku dipacaknya.
1: Oh. Jelasnya kalau.
3: Bagus lah.
1: Okay.
3: Bagi seorang guru mendidik murid sampai menjadi jemur kan?
1: Ya mudah-mudahan.
3: Kenangan itu akan dikenang sepanjang masa.
1: Ya, itulah namanya amal jariah.
3: Kan ya amal jaringa.
1: Amal jariah.
3: Ini salamnya ini putra sebelah sebelah. Maka salamnya ente siapa itu? Nasrudin, Pak Nasrudin. Pak Berani sinyalnya lagi sulit di situ.
1: Oh gitu.
3: Sinyalnya lagi lelet. Okay. Sinyalnya di depan ada gabungan dia.
1: Okay, kalau gitu tanpa terkecuali aja.
3: Ngomong apa lagu-lagu siapa tadi?
1: Ya, Rupiah.
3: Oh, Rupiah ini langsung Cikiwir.
1: Katanya enggak Rupiah lagi saja. Cikiwir ada dia tadi susah nyarinya.
3: Dia. Ayo sama itu lah.
1: Okay, Kang PK, terima kasih.
3: Salam dari gagal-gagalnya lah.
1: Tanpa terkecuali.
3: Gadungan di Radio RRI Bintuhan.
1: Siap.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang PK, Kang KK. KK, PK yang ada di Oku Selatan sana ya. Dan ini juga ada melalui WA. Assalamualaikum Bang, kami dari Wahana Batu Karang Pengubayan, ingin request lagu Aku Bukan Rahwana. Okay, nanti diputarkan. Wahana Batu Karang ini salah satu pendengar setia RRI Bintuhan, dan mereka ini juga sangat support RRI Bintuhan karena beberapa kali salah satu andalan mereka yaitu Esahdu ya. Esadu beda dengan esadu lainnya. Yang Wahana Batu Karang memang syahdu, memang enak betul. Sudah berapa kali dan saya nyobain. Oke, nanti dan saya putarkan ya, spesial untuk kawan-kawan yang ada di Pengubayan, tepatnya di Wahana Batu Karang Pengubayan. Kita dengerin sebuah lagu Siti Badriah, request dari Kang Amir tadi, yang tadi malam diputar tapi enggak dengar karena baterainya habis. Sekarang kita putarin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Dang Sirat, sempatan siang hari ini mendengar tentu dengan berbagai beberapa buah lagu dangdut lagi, karena saat ini sudah pukul 14:53. Dua penelpon, dua lagu lagi ya. Kita akhiri lagu-lagu dangdut siang hari ini. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ini?
2: Mama Roni.
1: Mama Roni di Mimiarta. Gimana kabarnya, Mama?
2: Alhamdulillah sehat, Dan.
1: Syukurlah kalau gitu. Hujan enggak di situ?
2: Hujan dari hari Jumat sampai sekarang gerimis-gerimis terus.
1: Tapi enggak terlalu deras.
2: Enggak.
1: Oke, ya. Artinya kan enggak membahayakan ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Yang penting udah diguyur hujan, udah seneng ya. Kalau di Bintuan kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak juga. Tapi sudah mulai ada sekali-sekali udah mulai diguyur hujan.
2: Iya.
1: Berarti merata.
2: Lagunya, Bang?
1: Oke, boleh. Lagu apa tuh?
2: Senyum dan Air Mata.
1: Senyum dan Air Mata. Lagu siapa itu?
2: Entah, cewek yang nyanyi.
1: Oh, kalau enggak salah ini apa tuh? Ya betul, enak tuh lagunya.
2: Iya. Salam-salam dikit ya, Bang.
1: Oke. Okay.
2: Buat Yuk Siti Murdia yang lagi mendengarkan. Buat mamanya David dan
1: iya,
2: bapaknya David.
1: Iya.
2: Selamat mendengarkan.
1: Davidnya juga ya. Kasihan mama.
2: Davidnya juga ya, betul sekali.
1: Iya.
2: Terus? Dan buat bapaknya Roni yang lagi ngopi.
1: Oh, seruput-seruput. Kopi pahit apa dikasih gula itu Pak Roni?
2: Kasih gula lah.
1: Kasih gula ya.
2: Iya.
1: Sama lah, saya juga masih pakai gula.
2: Ada lagunya, Bang?
1: Ada. Dari Kristina.
2: Ya udah, makasih Bang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Roni, lagunya kebetulan Dang Sirat juga sangat suka lagu ini. Pak Pera juga suka, tapi Pak Pera versi Maggie Z ya. Oke, di belakang Mama Roni masih ada kesempatan satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu terakhir. Dua buah lagu. Masih adakah Pak Mardi? Bagaimana kabarnya Pak Mardi? Mudah-mudahan sehat-sehat saja. Dongah Hujang ya. Cik Ilan juga, katanya Cik Ilan juga sering dengerin lagu di kawasan perkebunan Gedung Saku sana ya. Dan juga Auzik. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, nampaknya ada lagi penelpon terakhir kita hari ini. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa? Halo. Nah, diulangi lagi. Silakan diulang lagi. Mudah-mudahan ini nyangkut ya. Tadi entah kenapa. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Ya, halo. Siapa ini?
3: Jadi Hilton Sakti.
1: Oh, Tanjung Sakti. Ini apa? JBL.
3: Iya.
1: Apa kabar, Bang JBL?
3: Ya, anu hujan.
1: Hujan ya. Aduh.
3: Malam-malam
1: dari. Siang ini masih hujan.
3: Agak gerimis, tapi syukurlah lah basah dan.
1: Awas jangan ngerokok. Percuma ngerokok luar.
3: Ya.
1: Oke, hujan sudah. Tapi walaupun enggak hujan dingin situ ya.
3: Dingin lah. Lebih dingin kalau hujan.
1: JBL lagi jarang dibelah ya. Tambah ya. Dingin.
3: Tambah.
1: Lagu dangdut kita, Pak JBL, mendengar lagu apa?
3: Anu, Buta Karena Cinta.
1: Dusta?
3: Buta Karena Cinta.
1: Buta Karena Cinta. Lagu siapa itu?
3: Ini keluar anak penyanyinya.
1: Buta Karena Cinta. Lanang betina?
3: Lanang.
1: Oke, kita ada lagi.
3: Tahu.
1: Oke, salam buat siapa?
3: Pak Le Sukari, Pak Mawardi, Ibu Linda, dan semua pinggir RI Bintuan tidak sukari. Ada lagunya.
1: Adanya versi Tina, dengar apa?
3: Lanang pergi, betina pergi.
1: Oh, Lanang jadi pergi. Siap. Oke, kalau begitu. Terima kasih. Nanti kita putarkan lagunya Mansur S, tapi kebetulan ini di cover oleh Tia ya. Ternyata. Udem, salam-salam.
3: Sudah, terima kasih banyak, Bang.
1: Oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih Kang JBL. Kang? Ndo, lagi ngapain kita, woi. Oke, dua buah lagu terakhir kita di gelaran lagu-lagu dangdut yang terangkum dalam program kami Halo Dangdut siang hari ini. Nanti ada Krisnya Senyum dan Air Mata, dan juga dari Tia cover lagu dari Mansur S, Buta Karena Cinta. Kita dengerin aja. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat mendengarkan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
2: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
1: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
2: Bahaya apa toh, Mbak?
1: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
2: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
1: Yo, ya toh, tahu akibatnya.

Pendengar, setelah lagu Putakarna Cinta ini nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pop islami sambil kita menanti tepat pukul 15:09, di mana nanti untuk wilayah Kabupaten Kaur kami kumandangkan azan sholat asar. Dari kawasan Pondok Pusaka, kembali kami ucapkan selamat menikmati acara demi acara dari kami, RRI Bintuhan.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Anda masih mendengarkan RRI.

Pukul 15 lewat 9 menit, saatnya kami kumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dan dengan berkumandangnya azan asar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan sholat bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar.

الله أكبر الله أكبر.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

Asuransi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pertanian menyiapkan asuransi usaha tani padi atau AUTP melindungi 100 ribu hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia pada 2026. Program ini menjadi jaring pengaman finansial bagi petani ketika tanaman padi mengalami kerusakan atau gagal panen. AUTP memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Dan risiko tersebut mencakup serangan wereng, tikus, penyakit blas, serta gangguan lain yang dapat merusak tanaman padi. Pendengar, program ini disiapkan untuk menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 6 bulan ke depan. Selain menyediakan perlindungan melalui AUTP, pemerintah juga memperkuat pengelolaan sumber daya air dan mempercepat program pompanisasi. Sementara itu, nilai premi AUTP mencapai Rp180.000 per hektar untuk satu musim tanam, tetapi 80% atau Rp144.000 itu ditanggung pemerintah. Tentunya dengan subsidi tersebut, petani cukup membayar premi sebesar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam. Dan petani dapat memperoleh klaim senilai Rp6.000.000 per hektar apabila tingkat kerusakan tanaman mencapai minimal 75% sesuai hasil pemeriksaan. Dana klaim dapat digunakan sebagai modal untuk mengelola lahan dan memulai kembali kegiatan pertanian pada musim berikutnya. Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alamsah mengatakan bahwa perlindungan petani tidak cukup hanya melalui intervensi teknis, mitigasi risiko juga perlu diperkuat melalui perlindungan finansial agar keberlanjutan usaha tani tetap terjaga. Dan petani yang ingin mengikuti AUTP dapat menghubungi penyuluh pertanian lapangan atau Dinas Pertanian setempat untuk memperoleh pendampingan pendaftaran. Kementerian Pertanian juga mengajak petani untuk memanfaatkan program tersebut sebelum risiko terjadi agar lahan dan keberlanjutan usaha terlindungi. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Berangkat kita jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan simak Warta Belajar Sumba. Namun sebelumnya kita simak dulu ada kota dengan Masih Cinta.

0: dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Bengkulu sore ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini.
3: Kemarau di Kabupaten Wekanan dan ancaman Kadurla. Saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November.
0: Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 21 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu rutin menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak kekeringan. Laporan disampaikan yaitu bersama Berlian RRI Bengkulu.
1: Baik, mendengar dari Bengkulu dapat kami laporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu mulai mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Dalam penyalurannya, BPBD Kota Bengkulu bekerja sama dengan PDAM untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk respon pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hingga saat ini distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sawah Lebar, Tebeng, dan Beringin Raya. Made menjelaskan, penyaluran air tidak hanya berdasarkan pemantauan petugas, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dapat menyampaikan laporan kepada PDAM maupun BPBD Kota Bengkulu.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya. Dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan sebenarnya.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Bisri, mengatakan kondisi air sumur di rumahnya mulai menyusut. Ia khawatir sumur akan mengering jika hujan belum juga turun. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bisri mengaku menggunakan air secara lebih hemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kalau kondisi air, Bang, itu udah mulai kekurangan ya, apalagi sumur untuk kebutuhan pribadi itu udah mulai nggak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang udah di bawah setengah tuh, Bang. Jadi kita harus berhemat supaya untuk kebutuhan kepentingan yang pokok.
1: BPBD Kota Bengkulu mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan penting seperti minum, memasak, kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat juga diminta menyiapkan wadah penampung ketika mendapatkan informasi adanya distribusi air bersih, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Ancaman kemarau panjang dan karhutlah di Bangka Belitung diperkirakan akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Berkarya berjuang untuk negeri.
2: Baik pendengar, kemarau panjang yang terjadi di Bangka Belitung sejak Juli kemarin berdampak terhadap berbagai ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Ancaman tersebut diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan November mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Bangka Belitung Slamet Supriyadi, bahwa peralihan musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi pada November secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Slamet, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian dibandingkan periode normalnya. Ia menyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihannya.
3: Peralihan sementara memang di periode November peralihannya sudah memasuki musim penghujan gitu. Dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur, secara bertahap di Desember sudah full memasuki musim hujan gitu.
2: Namun ia menjelaskan walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi, tak menutup kemungkinan adanya hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kayu Besi hingga Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya dalam rakor Mabes TNI yang dilaksanakan bersama Pemkab Bangka terkait penanganan karhutlah, Perwira Menengah TNI Angkatan Udara, Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran pihaknya di wilayah Sumatera sebagai bagian dari penugasan membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 1.000 perwira dikirim ke berbagai wilayah dengan 100 personil di wilayah Sumsel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang disebar ke berbagai kabupaten.
4: Kebakaran hutan di Pulau Bangka ini kami sudah mendapat data kemarin berkunjung ke BPBD ya. Jadi sampai kemarin data karhutlah di Pulau Bangka ini sekitar 761 titik. Data terakhir kemarin lahan yang sudah terbakar sekitar 1.688 hektar. Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit kecil apapun api yang ada tetap kita harus kita atasi.
2: Pihaknya sudah berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat serta pemegang hak lahan rawan karhutlah. Kehadiran Mabes TNI memberi penguatan bagi pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini sebagai langkah utama, yang salah satu upaya adalah penguatan desa peduli api. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Pemirsa, berikut kita akan dengarkan beragam ketanggapan masyarakat Jambi terkait kemarau panjang dan ancaman karhutlah yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kapan karhutlah ini berakhir kita tidak bisa prediksi ya, tapi ya sebisa mungkinlah pemerintah juga memperhatikan terus-terus sosialisasi agar masyarakat tuh paham jangan membakar hutan ataupun lahan saat kemarau ini karena mudah terbakar, dan juga untuk perokok, puntung rokoknya janganlah buang sembarangan, dimatikan dulu lalu dibuang tempat yang semestinya, dan kita sesamalah menjaga agar Jambi tetap baiklah.
3: Kemarau panjang masih perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk berakhirnya musim kemarau itu sangat bergantung pada perubahan cuaca dan turunnya hujan yang merata.
4: Kemarau panjang menjadi perhatian kita bersama karena dengan kemarau panjang dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat, kita harus menjaga. Jangan sampai membuang puntung rokok dan membakar sampah ataupun membakar lahan dengan semena-mena. Kita harus berhati-hati untuk menjaga kelestarian alam di saat kemarau panjang tersebut.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air melaksanakan program Sumur Bor untuk menghadapi masalah kekeringan dan krisis air bersih pada daerah terdampak. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, kita akan dengarkan wawancara Rian Apridani bersama Kasih Survei Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumatera Selatan, Abdurrahman, berikut ini.
1: Pak Rahman, kekeringan yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan menyebabkan krisis air bersih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini telah menyiapkan program Sumur Bor sebagai antisipasi. Bisa Anda jelaskan apa dan bagaimana program ini, Pak Rahman?
2: Memang kegiatan Sumur Bor itu berada di Pemprov ya, melalui Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pertama sekali kami itu melakukan kajian terlebih dahulu, Pak. Jadi melalui kegiatan namanya survei potensi sumur bor. Nah, survei potensi sumur bor itu jenis kegiatannya adalah melakukan survei, Pak, pada lokasi yang telah terdipakan ya, Pak ya, terdepakan ya, di mana lokasinya. Kalau kami ya, Pak, di bidang perencanaannya. Nah, kami melihat, Pak, usulan mana pada daerah tersebut, kemudian apakah masyarakat mau, Pak, menghibahkan tanahnya itu, Pak, sebesar 4x4 untuk area kerjanya si sumur bor. Karena nantinya sumur bor itu dia satu set, Pak, yang akan dibangun oleh SDA. Ada nanti ada rumahnya, nanti ada rumah pompanya, nanti ada termonnya dan sebagainya. Itu kan memakan luas lahan 4x4 kan. Nah, kalau 4x4 itu kan kalau kita di perkotaan kan sayang kan, Pak ya. Nah, kalau di pedesaan kan, nah, kami harus melakukan, tanya dulu, Pak, sama pemerintah setempat melalui kadesnya kan, mana masyarakat yang mau ataupun di tempat des kades itulah, Pak, mau yang untuk dihibahkan dalam pembangunan sumur bor.
1: Baik, lalu metode apa yang digunakan dalam melakukan pengeboran air di bawah permukaan tanah?
2: Nah, lalu dalam perencanaannya, kegiatan sumur bor yang dilakukan itu adalah menggunakan metode geomagnet namanya, Pak. Jadi menggunakan geomagnet, menggunakan lintasan ya, Pak ya, lintasan kabel listrik untuk mengetahui, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi topografi, kemudian bagaimana geologi tanahnya, jenisnya apa, seperti itu. Itu kita sebutnya dengan residivitas. Nah, dari sana kita mengetahui, Pak, oh ternyata pada daerah tersebut kandungan airnya sekian, Pak. Oh ternyata pada daerah tersebut terdapat misalnya airnya tetapi asam ataukah penuh dengan Fe, besi ya, Pak, Mg, mangan dan sebagainya. Lalu ketika setelah tinjauan itu, kami tim perencanaan ya, Pak, mencoba, Pak, menganalisis, Pak, hasil dari kegiatan survei itu, apakah pada daerah tersebut itu berapa kedalamannya, Pak. Jadi misalnya kedalaman 80 meter dengan misalnya kualitas airnya seperti apa, jumlah airnya seperti apa. Nah, itu kami coba untuk melakukan perencanaan teknisnya, apa RAB-nya, apa. Jadi nanti menggunakan pipa casing berapa, nanti menggunakan pompa submersible seperti apa, dan nantinya termonnya, kemudian ada filter. Tentunya kita ada namanya sambungan rumah tangga SR ya, Pak. Sambungan rumah tangga ini, Pak, yang harus kita prioritaskan terutama untuk masyarakat luas. Tetapi melihat dulu, Pak, dari lokasi yang mana yang mau dihibahkan, Pak, ataupun diusulkan yang berdasarkan dari kades ataupun dari masyarakat setempat. Seperti itu. Ketika perencanaan sudah selesai, ada namanya tim konstruksi, Pak. Kami kebetulan dibagi menjadi dua tim ya, Pak Robi ya. Kami ada di tim perencanaan, satu lagi di tim konstruksi. Nah, tim konstruksi inilah, Pak, yang membangun ya, Pak ya, nantinya membangun terkait rencana lokasi titik-titik sumur bor yang menyebar di 17 kabupaten kota. Tidak semua ya, Pak, karena tergantung anggaran juga kan, yang menyebar di Sumsel lah, Pak, seperti itu.
1: Lalu setelah sumur bor ini beroperasi, seperti apa peruntukannya bagi masyarakat?
2: Memang sejatinya memang untuk kegiatan sumur bor ini salah satunya ya Pak untuk memitigasi terkait seperti sekarang kayak bencana ya Pak, bukan bencana sih, mau kondisi alam lah ya, El Nino kan seperti ini, kekeringan di mana-mana kan ya Pak ya, dan juga diprediksi ya ini akan sampai di awal 2007 ataupun sampai akhir Desember kan Pak, sehingga masyarakat sangat butuh sekali Pak air ini Pak untuk kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mandi kemudian untuk kebutuhan lainnya, sehingga kegiatan sumobor ini yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat kita. Seperti itu sih Pak, singkatnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih atas bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini Pak Rahman. Selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat.
0: Pembrenger dari Palembang, kita sekarang menuju ke RRI Y Kanan.
3: Y besar, Y untung, mulai jadi Y kanan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Y Kanan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan ini diberikan mengingat kondisi vegetasi yang kering diperkirakan masih berlangsung hingga menjelang musim hujan pada bulan Oktober mendatang. Rio Tanjung, RRI SPY Kanan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Y Kanan mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang masih kering dinilai mudah terbakar jika tidak diantisipasi. Kepala BPBD Y Kanan Sufrianto kepada RRI mengatakan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sembarangan selama musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki Oktober. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan akan mulai berlangsung secara bertahap pada Oktober hingga November. Meski hujan mulai diperkirakan turun, kondisi lahan kering tetap perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
5: Terkait kemarau di Kabupaten Y Kanan dan ancaman karhutla, saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah, berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November. Namun ancaman karhutla masih ada di depan mata kita karena vegetasi kita masih cukup kering sehingga sangat mudah sekali terjadi kebakaran. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan ataupun saat membakar sampah agar lebih hati-hati, jangan di tempat yang terbuka.
4: Lebih lanjut, pihaknya juga meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke vegetasi kering. Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi karhutla selama periode kemarau. BPBD mengingatkan pencegahan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama. Dari Y Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Y Kanan, kita menuju ke stasiun produksi Sungai Penuh.

0: kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Laporan disampaikan Desi Hamila, RRI Sungai Penuh.
1: Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus, disusul Kumundebay 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebut, berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya, kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
2: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kebiasaan ini. Itu yang kami laksanakan jadi di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami merujuk ke RRI Lampung. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Di Universitas Lampung, sejumlah gagasan mulai muncul untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya kampus agar memberikan manfaat yang lebih luas. Berikut laporan Nuriyah Novasari, RRI Bandar Lampung.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir...
5: Pendanaan operasional kampus selama ini masih banyak ditopang dari UKT mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber pendapatan lain yang dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono menilai kampus perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki agar tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Menurutnya, aset kampus, layanan rumah sakit pendidikan, hingga hasil riset dosen dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru. Salah satu potensi yang disoroti yakni lahan hibah seluas 150 hektar di kawasan Kota Baru. Lahan tersebut dinilai dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi kampus. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung juga dinilai memiliki peluang untuk diperkuat melalui dukungan berbagai program kemitraan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan institusi.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir 100%, 90% ke atas, kita UNGA itu kan masih mengandalkan uang kuliah tunggal, berarti dari mahasiswa, pembiayaannya dari sana. Nah, bagaimana kita mencari sumber-sumber pembiayaan?
5: Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono mengatakan, perguruan tinggi perlu mencari sumber pembiayaan lain agar tidak hanya bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Budiono juga menyoroti pentingnya hilirisasi riset agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik. Menurutnya, kepakaran dosen dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Renova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung, kami merujuk ke Belitung.

0: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang pengisian Pertalite. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Negeri serumpun sebalai tanah.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetap.
3: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung mulai Senin 21 September 2026 menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Dalam penerapannya, kendaraan roda 2 dapat mengisi Pertalite pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan roda 4 pada tanggal genap. Bupati Belitung Joni Alam Syahidain mengatakan sistem tersebut diharapkan memberikan jeda waktu pengisian bagi masyarakat sehingga antrian dapat berkurang. Joni mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan Pertamax sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan jadwal pengisian Pertalite.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetapi hari ini ya kita perkecil lah kemungkinan itu agar bisa pengisian nozzle-nya bisa lebih cepat, pengantrian juga lebih nyaman, juga untuk kebutuhan masyarakat juga tidak terganggu. Kita akan coba.
3: Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli Alhaq mengatakan Pertamina mendukung penerapan sistem ganjil genap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan Pertamina juga telah melakukan pengawasan terhadap SPBU, termasuk memberikan sanksi administratif, peringatan hingga penutupan bagi penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
4: Nanti sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan. Dan dari ranah kami sendiri memang Pertamina di lingkup pengawasan terhadap penyalur kami sudah melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan pengawasan dengan memberikan sanksi baik berupa administrasi, peringatan maupun penutupan kepada SPBU, dan juga kami telah melakukan upaya pemblokiran nopol yang memang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian.
3: Pertamina juga telah memblokir nomor polisi kendaraan yang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian BBM. Terkait penambahan kota Pertalite, Rafli mengatakan hal tersebut bukan kewenangan Pertamina. Usulan penambahan kota akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rafli menambahkan penyaluran harian Pertalite di Kabupaten Belitung telah ditingkatkan sebesar 10%, sementara penyaluran Pertamax meningkat hampir 80%. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Wajah Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Caca Bin Wilayah 9 Bin Tuhan mengakui masih banyak sekolah-sekolah tingkat atas di Kabupaten Kaur yang kekurangan beberapa guru mata pelajaran. Laporan reporter Rohil Minata, SP Bin Tuhan.
1: Kepala Pendidikan atau Kecap Bin Wilayah 9 Bin Tuhan Saipul Asikin mengakui masih ada beberapa sekolah tingkat atas SMA dan SMK yang kekurangan guru. Rata-rata kekurangan guru ini merupakan guru-guru mata pelajaran. Namun terkait hal ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu juga menurutnya ada juga dalam satu sekolah gurunya berlebih untuk satu mata pelajaran. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata di mana satu sekolah kekurangan pengajar sementara sekolah lain justru kelebihan guru untuk mata pelajaran yang sama. Evaluasi mendalam terhadap data pokok atau pendidikan Dapodik saat ini terus dilakukan guna memetakan kebutuhan real di setiap satuan pendidikan.
2: Masih banyak kekurangannya, cuman setiap kekurangan itu sudah kita sampaikan ke dinas untuk mengisi formasi kekurangan guru. Terutama mata pelajaran mapel-mapel tertentu itu hampir banyak yang kurang.
1: Ya, Dinas Pendidikan Provinsi juga terus mengkaji opsi mutasi berkala antar sekolah terdekat yang mengalami ketimpangan jumlah pengajar. Hal tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek yang paling realistis untuk mengisi kekosongan kelas tanpa harus menunggu rekrutmen pegawai baru. Optimalisasi pemenuhan jam mengajar bagi guru bersertifikasi juga menjadi fokus pembedahan regulasi internal ini. Guru yang kelebihan jam di sekolah induk dapat diperbantukan ke sekolah lain yang kekurangan demi memenuhi syarat tunjangan profesi. Di sisi lain, minimnya minat calon guru untuk bertugas di wilayah pelosok Bin Tuhan disinyalir menjadi akar utama ketimpangan distribusi ini. Akibatnya penumpukan tenaga pendidik berkualitas cenderung hanya terjadi pada sekolah-sekolah di pusat keramaian. Pemerintah daerah pun kini tengah merumuskan skema insentif khusus guna menarik minat para pengajar agar bersedia ditempatkan di area terpencil. Fasilitas penunjang dan tunjangan ekstra diharapkan mampu menjadi daya tarik kompetitif bagi para aparatur sipil negara. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 21 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 92.2 Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah tidak tanpa sadar kita terlalu banyak membagikan kehidupan pribadi di media sosial, mulai dari lokasi terkini, rutinitas harian, cerita keluarga, sampai dengan data sensitif sering diunggah begitu saja. Bahkan foto orang lain tanpa izin atau luapan emosi saat marah kerap dibagikan tanpa dipikir panjang. Ya, kebiasaan oversharing menyimpan risiko serius. Nah, data pribadi yang tersebar bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga penguntitan. Curhat di ruang publik juga berpotensi memicu perundungan digital yang berdampak panjang secara psikologis. Nah, tidak hanya itu, jejak digital bersifat permanen. Nah, apa yang terlihat sepele hari ini bisa memengaruhi reputasi di masa depan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun relasi sosial. Bahkan informasi kecil yang dibagikan bisa menjadi celah kejahatan, termasuk child grooming yang sering berawal dari data sederhana tentang aktivitas atau kebiasaan anak. Nah, melansir dari Tunas Digital, sebelum mengunggah sesuatu, terapkan aturan THINK, yaitu true, pastikan informasinya benar, helpful, apakah bermanfaat atau sekedar pelampiasan emosi, inspiring, memberi dampak positif, necessary, apakah perlu dibagikan ke publik, dan kind, tetap menjaga privasi serta perasaan orang lain. Yang masih pendengar, bijak bermedia sosial bukan berarti berhenti berbagi, tapi tahu batas, berhenti sejenak sebelum menekan tombol unggah, dan pastikan aman, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang hobi jalan kaki tanpa alas kaki atau nyeker, ini sering dianggap lebih alami dan membuat telapak kaki bebas bergerak. Tapi ternyata kebiasaan ini tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tempat berjalan dan kesehatan masing-masing orang. Pendengar, berjalan kaki tanpa alas tidak selalu berbahaya bagi orang sehat, terutama jika dilakukan di permukaan yang bersih, aman, dan bebas benda tajam. Tapi risiko justru muncul ketika kaki bersentuhan dengan kerikil, pecahan benda, permukaan panas, atau benda lain yang dapat menyebabkan luka. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan menjelaskan bahwa penderita diabetes perlu lebih berhati-hati terhadap kondisi kaki, di mana gangguan saraf atau neuropati itu bisa membuat seseorang tidak merasakan luka, sementara gangguan aliran darah dapat membuat luka lebih sulit sembuh. Hal tersebut juga disampaikan Dr. Ahmad Syafri, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Maka menurutnya penderita diabetes yang berjalan tanpa alas kaki itu beresiko mengalami trauma atau luka tanpa menyadarinya karena saraf kaki dapat menjadi kurang sensitif. Dan Kementerian Kesehatan bahkan juga memberikan anjuran agar pasien diabetes menghindari berjalan tanpa alas kaki, baik di dalam maupun luar ruangan. Nah, alas kaki yang nyaman itu bisa membantu melindungi kaki dari luka dan benda yang tidak terlihat. Sekali lagi, bagi orang yang tidak memiliki masalah kesehatan pada kaki, jika ingin mencoba berjalan nyeker, pilih permukaan yang aman dan periksa telapak kaki setelah selesai. Jangan memaksakan diri jika muncul rasa sakit, lecet, kemerahan, ataupun juga luka. Ya, informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pencerah jiwa, menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab, jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo, sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan, dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha, belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara setan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, Kementerian Kebudayaan melakukan ekskavasi penyelamatan Benteng York di Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian dan perlindungan terhadap objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ekskavasi dilakukan dengan menggali sejumlah area yang dinilai memiliki kemungkinan menyimpan tinggalan Benteng York. Penggalian tersebut diharapkan bisa mengungkap bukti arkeologis yang berkaitan dengan keberadaan benteng pada masa lalu. Pendengar, Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, Leon Sagita, mengatakan bahwa kegiatan ekskavasi ini merupakan salah satu bentuk pelestarian dari sisi perlindungan. Dan proses ekskavasi dilakukan pada area-area yang dianggap memiliki tinggalan objek yang diduga berkaitan dengan Benteng York. Dan tim melakukan penggalian untuk mengetahui dan mengidentifikasi tinggalan yang masih berada di dalam tanah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan keberadaan lokasi Benteng York berdasarkan bukti yang ditemukan melalui proses ekskavasi, dan bukti arkeologis yang diperoleh nantinya ini bisa menjadi bahan penting dalam memahami sejarah kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda update di rri.co.id.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
3: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
4: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
5: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
2: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
5: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
2: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
5: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
6: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
5: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
3: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
7: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
3: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
7: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
8: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
7: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
10: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
9: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
10: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
11: Ini kan termasuk parah ini. sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
4: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
12: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
13: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
12: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
14: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
12: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
15: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
16: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
15: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
17: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
15: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
18: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
18: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
20: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
18: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
20: Iya, betul.
18: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
20: Iya.
19: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
21: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
19: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
22: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
0: Pemerintah Kabupaten Marusu sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
22: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
1: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
24: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramatiga. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98.8 MHz.
1: Baik, benar saatnya kita sampaikan warta berita daerah edisi hari ini, Jumat 21 September 2026. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuan 98.8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Senin 21 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh saya, Sirajudin. Sari berita, Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan menyebut layanan 7-in-1 bukan hanya untuk mempermudah pengantin baru saja, tapi juga sebagai langkah meningkatkan kepatuhan masyarakat mengupdate data kependudukan administrasi kependudukan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur telah mendapatkan pemenang lomba konten literasi yang diharapkan bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menumbuhkan minat literasi. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Warta berita daerah malam hari ini kami awali terkait dengan Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan menyebut layanan 7-in-1 bukan hanya untuk mempermudah pengantin baru saja, tapi juga sebagai langkah meningkatkan kepatuhan masyarakat mengupdate data kependudukan, administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
2: Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan juga meluncurkan program 7-in-1 yang tujuannya untuk mempermudah pasangan pengantin baru mengurus administrasi kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan Kastilon Sirat mengatakan, sesuai dengan namanya, layanan ini akan memberikan kemudahan bagi pengantin baru untuk memperoleh 7 dokumen kependudukan sekaligus, yakni KK kedua pengantin baru, KK orang tua mempelai perempuan, KK mempelai pria, KTP mempelai perempuan, KTP mempelai pria, buku nikah mempelai perempuan, dan buku nikah mempelai pria. Seluruh layanan ini diberikan secara gratis untuk masyarakat.
3: Yang mana artinya bahwa sekali berurusan ada 7 administrasi kependudukan yang kita keluarkan. Yang pertama yaitu ada pembaruan KK 2, kedua orang tuanya, berarti 2 pembaruan kakak. Kemudian kita keluarkan ada 1 kakak yang baru, dalam hal ini calon pengantin. Kemudian yang keempatnya yaitu perubahan KTP daripada calon pengantin laki-laki. Kemudian yang kelimanya perubahan KTP calon pengantin perempuannya. Yang selama ini berstatus bujang gadis, mereka setelah menikah, mereka kita keluarkan KTP sudah kawin, tercatat. Kemudian yang 2 lagi, tadi baru 5, yang 2 lagi itu karena ini sifatnya bekerja sama dengan Kementerian Kemenag Bengkulu Selatan, ada 2 buku nikah, Ibu Aisyah.
2: Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengantin baru tanpa harus mengurus administrasi kependudukan dengan status barunya secara terpisah dengan mertua dan orang tua, serta sebagai langkah mendorong kepatuhan masyarakat dalam memperbarui data kependudukan agar tetap akurat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar, susahnya mendapatkan BBM jenis Pertalite di pom bensin yang ada di Kabupaten Kaur banyak disayangkan oleh masyarakat. Pasalnya butuh waktu berjam-jam antre untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite. Seperti yang dirasakan oleh Pak Rashid, warga Kota Bintuhan ini, dirinya terkadang merasa jengkel atas susahnya mendapatkan Pertalite untuk kendaraan roda empatnya. Menurutnya pembelian menggunakan jerigen ini yang memperparah antrian di beberapa pom yang ada di Kabupaten Kaur. Karena pembelian dengan jerigen bisa lebih dari 600 ribu setiap kali membeli, sementara untuk roda 4 hanya dibeli 250 ribu sekali beli. Kondisi tersebut membuat para pengendara mobil harus rela meluangkan waktunya lebih lama di jalan raya hanya untuk mengisi bahan bakar. Akibatnya banyak aktivitas harian warga menjadi terlambat karena sebagian besar waktu produktifnya habis dalam ngantri antrian panjang. Pak Rashid menambahkan bahwa pengawasan di lapangan terhadap pembelian menggunakan jerigen masih sangat longgar. Ia berharap pihak SPBU dapat bertindak lebih tegas agar kuota BBM bersubsidi ini tidak dikuasai oleh segelintir oknum. Kasih Madrasah, maksud kami Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur ingatkan, kepada 33 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia mempersiapkan diri dalam menghadapi OMI tingkat Provinsi Bengkulu. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Lili Rahman.
4: Kasih Pendidikan dan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem MPD mengingatkan 33 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia asal Kabupaten Kaur yang berhasil lolos ke tingkat Provinsi Bengkulu untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Para siswa diminta meningkatkan latihan mengerjakan soal, sementara guru pembimbing diharapkan aktif dalam melakukan pendampingan monitoring serta memberikan motivasi. Kemudian, peserta juga diharapkan menjaga kesehatan sehingga pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi nantinya meraih prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Kaur di tingkat Provinsi Bengkulu. Selain itu, dirinya mengungkapkan dukungan guru pembimbing memiliki peran penting agar para siswa mampu mengasah kemampuan akademik sekaligus menjaga semangat belajar. Pihaknya berharap ada siswa-siswi yang terbaik dari Kaur yang dapat tampil pada OMI tingkat nasional tahun 2026.
5: Lebih banyak lagi latihan soal. Dan harapan kita ada di Kaur mewakili untuk semua jenjangnya untuk tingkat nasional yang dikembalikan di sekolah masing-masing, karena di sekolah masing-masing itu kan sudah ada pembimbingnya untuk mapel-mapel ini, jadi sudah difokuskan ke satuan kerja, ke madrasah yang akan mengikuti OMI tingkat Provinsi Bengkulu.
4: Ia juga menegaskan bahwa ajang Olimpiade Madrasah Indonesia bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga sarana untuk mengembangkan potensi, melatih kepercayaan diri sendiri, serta membangun prestasi madrasah di tingkat daerah hingga nasional. Dengan semangat dan kerjasama yang baik antara siswa dan guru, kemudian pihak madrasah, diharapkan Kabupaten Kaur dapat mencetak prestasi yang membanggakan pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan di 11 titik lokasi usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Herdianto mengatakan kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah PAD sekaligus memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah. Tim gabungan melalui verifikasi lapangan terhadap lokasi usaha, identitas wajib pajak, serta aktivitas penambangan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah dan Satpol PP dalam mendukung penegakan Perda Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran pajak, khususnya sektor mineral bukan logam dan batuan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz. Bisa juga melalui audio streaming kami, baik itu di kanal YouTube maupun Facebook. Dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita kami selanjutnya, yaitu terkait tentang berbagai tahapan untuk mengoperasikan rumah sakit Pratama Tipe D di Desa Sumber Harapan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur terus dilakukan. Mulai dari perampungan perda, pengurusan izin, pengurusan kelembagaan, dan lain-lain. Bagi masyarakat di Kecamatan Nasal, kehadiran rumah sakit Pratama Tipe D ini sangat dinantikan. Salah seorang warga Kecamatan Nasal, John, mengatakan jika rumah sakit Pratama Tipe D ini telah beroperasi, masyarakat di Kecamatan Nasal tidak perlu lagi jauh-jauh ke rumah sakit umum daerah yang berada di Desa Cahebatin untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lengkap. Dari itu, ia dan masyarakat lainnya sangat berharap rumah sakit Pratama ini dapat sesegera mungkin beroperasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, pembangunan Rumah Sakit Pratama tipe D ini menelan anggaran sebesar 38 miliar rupiah. Untuk pembangunan fisik, sementara untuk pengadaan alat-alat kesehatan mempunyai anggaran tersendiri sebesar 15 miliar rupiah. Sedangkan sarana penunjang lainnya sebesar 5 miliar rupiah. Semua anggaran pembangunan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus DAK Fisik Dana Kesehatan Kabupaten Kaur tahun 2024. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur telah mendapatkan pemenang lomba konten literasi yang diharapkan bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menumbuhkan minat literasi. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Rohil Minata.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur sukses menyelenggarakan lomba konten video literasi bagi masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Sebanyak 22 peserta yang antusias telah mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam ajang kreatif tersebut. Mereka menampilkan karya terbaik dengan tema perkembangan perpustakaan dan literasi. Dari puluhan peserta yang tampil, dewan juri akhirnya menetapkan 3 orang pemenang utama. Selain itu ada pula tambahan 7 orang peserta yang berhasil meraih gelar sebagai pemenang favorit. Tasman SBD selaku juri menyampaikan bahwa seluruh peserta sebenarnya sudah sangat mahir dalam hal teknik editing video. Oleh karena itu, tantangan utama yang harus dihadapi saat ini adalah peningkatan kreativitas isi konten. Para peserta dihimbau agar terus mengasah ide-ide original dan memilih sudut pandang yang lebih menarik. Eksplorasi kemampuan yang mendalam diyakini akan menghasilkan tayangan bermutu tinggi.
7: Ya, kalau kita dari sebagai juri ya, yang perlu ditingkatkan oleh peserta itu adalah terkait dengan kreativitas kontennya. Nah, itu yang paling utama. Kalau persoalan editing dan sebagainya, mereka sudah luar biasa.
6: Ajang ini diharapkan mampu menjadi sumber motivasi positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaur. Esensi dari kegiatan tersebut bukan sekedar mencari juara dalam perlombaan semata. Lebih dari itu, rutinitas mereka sebagai konten kreator literasi diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Dinas terkait pun optimis bahwa literasi digital di daerah ini akan semakin maju. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Baik pendengar, tibalah kita di berita terakhir malam hari ini, yaitu tentang gelaran pesta olahraga terbesar se-Asia, yaitu Asian Games 2026 yang tengah berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang, terus menyita perhatian publik tanah air. Hingga hari ini, Senin 21 September 2026, kontingen Indonesia menempati posisi ke-12 pada klasemen sementara perolehan medali. Skuad merah putih sejauh ini baru mengumpulkan total 7 medali yang terdiri dari 1 perak dan 6 perunggu. Perjuangan para atlet putra dan putri terbaik bangsa ini memanti antusiasme masyarakat di berbagai daerah termasuk Kabupaten Kaur. Cindy, salah seorang warga Kaur, menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia sepatutnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada para atlet yang tengah bertanding membawa nama harum bangsa di kancah internasional. Ia menambahkan bahwa gelombang dukungan tidak hanya terbatas dari penonton yang hadir langsung di venue pertandingan di Jepang, masyarakat yang berada di tanah air juga bisa ikut menyaksikan semangat positif melalui unggahan di media sosial masing-masing, serta mengawal perjuangan atlet Indonesia dengan menyaksikan siaran langsung TVRI Nasional dan TVRI Sport. Baik pendengar, demikianlah warta berita daerah edisi hari ini Senin 21 September 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas Sirajudin bersama tim teknisi Bung Hanif mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah kamu siapa PNS pertama di Indonesia? Jawabannya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut laman resmi Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono sudah terdaftar sebagai abdi negara sejak tahun 1940. Namun, status keanggotaannya baru ditandatangani Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN AE Manihurup pada 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri adalah penguasa Jogja ke-9. Sosok yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun ini mulai menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta pada tahun 1940 hingga 1988. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil presiden kedua Indonesia pada periode 1973 hingga 1978.

1978. Sri Sultan diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta menggantikan sang ayah, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

0: 1 FM Pro 1 FM Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz.
1: Pukul 21 lewat 30 menit saat ini pendengar. Seperti biasa Senin malam Selasa akan kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 22.30. Kami nanti saatnya akan buka line telepon. Silakan nanti yang ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi mungkin ya di kesempatan malam hari ini di gelaran lagu-lagu pop Islam, pop Indonesia ya, pop Islam nih. Oke, kali ini sebuah lagu dari Budi Doremi tentang dia. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia di RRI Bintuan 98,8 MHz bersama Dang Siran.

0: Maafin aku ya. Aku
1: 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashiah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashiah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashiah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashiah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashiah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

92,5 FM bersatu kali informasi dan inspirasi. Berikan ada kabar yang membanggakan lah ya, dari sektor industri dan perekonomian tanah air. Holding industri pertama Indonesia, MyID, resmi menembus jajaran 6 besar perusahaan terbesar di tanah air versi Fortune Indonesia 100 tahun 2026. Prestasi bergensi ini menjadi cerminan nyata atas kapasitas kuat MyID dalam menjalankan mandat strategis negara di sektor mineral dan batubara, pendengar. Tak sekedar bertumbuh secara bisnis, capaian ini juga membuktikan keberhasilan MyID membangun skala usaha yang solid guna memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara. Semua ini dicapai lewat konsistensi hilirisasi, industrialisasi mineral, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, benar. Keberhasilan ini selaras dengan kinerjanya yang impresif. Sepanjang tahun 2025 lalu, MyID berhasil membukukan total aset fantastis mencapai 307,66 triliun rupiah dengan raihan pendapatan sebesar 159,46 triliun rupiah serta laba tahun berjalan yang menembus 29,89 triliun rupiah. Capaian ini mempertegas peran vital MyID sebagai motor penggerak utama dalam memberi nilai tambah bagi sumber daya alam manusia Indonesia, maksud kami, demi kesejahteraan masyarakat, pendengar. Sekarang pukul 22.47 menit waktu Indonesia Barat, masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Pastikan ada jangan kemana-mana, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu. Grace and Chains, Outside the Lines Waiting, kita tinggalkan untuk simak Emilia with Big Big World.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

95 FM, Pro 1 dan informasi dan inspirasi. Mendengar, saya ingin menghadirkan renungan malam ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini bersama rekan Intan Nofriza.

Pendengar, hidup ini tidak seperti yang sedang kita pikirkan atau rencanakan. Hidup ini adalah mengalami kebenaran dan fakta setiap hari. Jangan buang-buang waktu dan energi untuk mencari keadaan yang lebih baik, saat yang lebih baik, situasi yang lebih baik. Hidup itu selalu melewati baik dan tidak baik, melewati mudah dan sulit, melewati bahagia dan sedih, melewati nikmat dan tidak nikmat. Hidup itu dualitas, dan setiap orang pasti mengalami dualitas di perjalanan hidupnya. Hidup tidak pasti, dan tidak ada jaminan untuk sesuatu yang kita perjuangkan. Kita harus siap menerima hidup apa adanya. Kita harus siap hidup sepenuhnya pada hari ini, serta selalu sadar bahwa kemarin dan besok hanya ada di dalam pikiran, bukan di dalam kenyataan. Kenyataan yang kita miliki hanyalah saat sekarang, detik ini. Jadi, gunakan waktu dan energi untuk menjalani hidup pada detik ini dengan optimis dan sepenuh hati. Jadilah energi positif bagi kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Hampir seluruh persoalan hidup bermula dari ketidakmauan kita menerima hidup ini apa adanya. Kita tak mampu berkompromi pada kenyataan. Kita tak sudi melepaskan kacamata paradigma dan melihat realitas secara sederhana. Kita lebih suka bermain-main dengan persepsi. Kita lebih senang berlindung membenarkan pikiran diri sendiri. Padahal itu adalah bentuk lain dari belenggu sehari-hari. Pendengar, mari sejenak kita pejamkan mata. Menemukan kesejukan pikiran, menggali ketentraman perasaan, menyentuh jiwa yang tenang, menekuri setiap tarikan nafas, menyadari keberadaan kita di bumi ini, meneguhkan kembali ikrar kita pada semesta yang agung. Ikrar untuk mencurahkan yang terbaik bagi hidup ini dan membiarkan Tuhan Sang Pencipta Alam menuntun setiap gerak kita.

pendengar di mana-mana berada, dengan ini sesana tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Anika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan atau menjangkau saran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz. Kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Tentu dengan berbagai rekan acara yang telah kami siapkan untuk Anda di siar ini. Untuk terus bersama kami karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, kembali kami hadir di kesempatan pagi hari ini, tentu dengan rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda hingga nanti pukul 9 di Lintas Pagi bersama saya Dang Silat ya. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan, di antaranya seperti biasa pukul 5 lewat 15 menit nanti kita bersama Pro 1, kita ikuti religi pagi Kesentuhan Iman ya. Selanjutnya pukul 6 seperti biasa juga kita ikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1. Pukul 7 informasi penting menarik dari Pro 3 Jakarta. Dan pukul 8 seperti biasa juga kita ikuti Dialog Pengkulu Menyapa Pagi. Akhirnya pukul 9 kebersamaan kita berakhir di Lintas Pagi hari ini. Itulah pendengar rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan dari kawasan Pondok Pusaka, kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda. Baik, sambil kita menanti tepat pukul 5 lewat 15 menit seperti biasa juga kami hadirkan lagu-lagu pop islami berikut ini. Dari kawasan Pondok Pusaka, RRI Bintuhan mengucapkan selamat mengikuti acara demi acara dari kami.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahalla bi husnil akhlaqi wa takhallaka an radha'il ilahi. Amma ba'du, para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang pilar-pilar utama dalam Islam. Karena kita tahu bahwa inna dina indallahil Islam, oleh Imran 19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Ini Al-Quran yang menyatakan. Jadi dalam keyakinan kita sebagai orang Muslim, kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam sebagai agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kebenarannya agar kita semakin mantap terhadap Islam itu. Maka pada kesempatan kali ini setidaknya kita harus mengetahui ya hal-hal pokok dalam Islam atau pilar-pilar dalam utama dalam Islam itu apa. Yang pertama adalah kita harus mengenal yang namanya konsep ketuhanan yang berpahamkan tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Katakan dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tiada seorang pun yang mampu untuk menyerupainya. Itulah Allah. Maka dalam ayat lain juga dinyatakan innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi. Allah kepunyaannya, cukuplah Allah untuk menjadi peliharanya. Jadi maka kita dalam Islam itu ada yang namanya syahadah, atau kita kenal dengan syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasul kita, maka berarti kita mengakui akan keberadaan Allah dan mengakui akan keberadaan Rasulullah.
ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, inilah yang kemudian menyebabkan sholat kita menjadi sah, Islam kita menjadi sah, perkawinan kita menjadi sah, ya, apalagi wudhu kita menjadi sah, amal ibadah kita menjadi sah. Jadi kita itu di awalnya itu adalah syahada. Kalau istilahnya itu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi ada wajib di atas wajib yang bisa menyebabkan haji kita sah, sholat kita sah, puasa kita sah itu apa? Yang wajib pertama harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bersyahadat atas Allah dan bersyahadat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pilar-pilar utama dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Maka Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya telah teruji paling di atasnya atau kebenarannya, yaitu secara universal. Mengenai Al-Qur'an ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an adalah kitab Allah. Di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu yang sebelum kalian, ya, dan berita sesuatu setelah kalian." Apa itu kehidupan akhirat sebelum kita apa? Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu mulai dari Nabi Adam dan sebagainya. Peristiwa yang telah lampau dan yang akan datang itu ada dalam Al-Qur'an. Dan hukum sesuatu di antara kalian, dia Al-Qur'an pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan dia bukan humor, barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Quran maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh, ya, zikir yang bijak, jalan yang lurus yang tidak akan menyelewengkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya saking banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kalau ada orang yang ingin mengotak-atik kemurnian Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an dan sebagainya, maka Allah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Yang ketiga, pokok-pokok atau pilar-pilar dalam Islam itu adalah yang begitu lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Apa itu? Yaitu rukun Islam yang berjumlah lima, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun Islam itu menjadi pilar utama dalam keislaman seseorang. Nah, bagi kita yang selama ini mungkin ya masih ragu ya, atau mungkin belum pernah kita lakukan, ya mari. Jadi keislaman itu akan sah apabila kita telah bersyahadat. Setelah kita bersyahadat mengakui keesaan Allah, maka kemudian turun perintah kita sholat, turun perintah kita berzakat, turun perintah kita berhaji. Ini penting bagi kita. Betul. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah sholat kalau kita belum bersyahadat. Maka bersyahadat itu menjadi titik awal keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, Islam sebagai agama itu mengandung ajaran yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik itu yang bertahlian dengan jasmani maupun dengan rohani. Maka dalam hal ini ajaran Islam ya secara berimbang memberikan arahan yang bermuara pada kehidupan manusia seutuhnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita untuk istiqomah dengan keyakinan yang kita yakini itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Jadi kita diminta untuk menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetap istiqomah dengan keyakinan kita, dengan fitrah yang telah Allah tetapkan atas kita. Maka kewajiban kitalah sebenarnya untuk mengakui akan keesaan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai huda linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jelas sudah di sana. Jadi dia sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia, dan sekaligus sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kemudian rukun Islam kita, kita kaji lagi, diperkuat dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, ya percaya kepada malaikat, itu kan yang gaib, ya. Terus percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, ya. Sampai kita percaya kepada qada dan qadarnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu keimanan kita, kepercayaan kita, ya, sebagai bentuk kemusliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali mengingat-ingat, ya, kembali mereview lagi tentang nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau yang belum bersyahadat, ya monggo bersyahadat. Jangan kemudian ngucapin syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu ketika mau nikah. Iya, kalau nikah, kalau enggak nikah enggak bersyahadat kita, ya. Maka untuk bersyahadat itu kerjakan sholat. Selesai wudu kita kan bersyahadat. Berdoa kita bersyahadat. Terus apa lagi, selesai sholat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersyahadat, ya. Artinya kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya agama itu benar-benar sempurna. Innatina indallahil Islam. Sebenarnya agama itu adalah agama yang terbaik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dinakum raditu lakumul islamatina. Itu kan pada waktu haji wada, ya, pada hari ini telah dicukupkan nikmat atasmu dan aku telah ridho, kata Allah, Islam itu sebagai agamamu. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya ya harus menjaga keislaman kita. Sebagai seorang muslim harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim. Bagaimana? Ya harus sholat. Nah kalau kita tidak sholat, ya bagaimana orang ngakui kita itu seorang muslim? Kalau musim puasa, ya kita harus puasa. Syukur-syukur kita bisa puasa Senin Kamis, ya, atau puasa apa namanya itu Arafah, atau puasa Sawal, ya, atau puasa Nabi Daud dan sebagainya. Tapi paling tidak puasa Ramadan, ya. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah Islam kita akan senantiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bandung.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 22 September 2026. Sari berita, pelaksanaan program listrik perdesaan atau Listdes 2026-2029 di Provinsi Bengkulu diharapkan tepat sasaran. Kebijakan Zero Odol akan mulai diterapkan di Provinsi Bengkulu pada 1 Januari 2027. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh pelaksanaan program listrik perdesaan atau Listdes 2026-2029. Agar penyaluran tepat sasaran, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni saat membuka forum sinkronisasi usulan lokasi listdes dan perizinan lahan di Aula Merah Putih di Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 21 September 2026 menyampaikan langkah penyelarasan data ini dilakukan bersama Kementerian ESDM guna memastikan lokasi yang diusulkan sesuai kebutuhan faktual masyarakat serta menghindari tumpang tindih kawasan yang sudah teraliri listrik. Pada periode ini, Provinsi Bengkulu menerima alokasi program Listdes untuk 36 lokasi yang tersebar di 9 kabupaten. Wilayah sasaran mencakup Kabupaten Mukomuko sebanyak 15 lokasi, Bengkulu Utara 11 lokasi, Rejang Lebong 4 lokasi, Lebong 2 lokasi, serta Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Tengah, dan Seluma masing-masing 1 lokasi. Selain pemetaan wilayah, forum turut membahas kesiapan lahan serta kelengkapan perizinan melintasi kawasan hutan dan area penggunaan lain untuk wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan utama PLN. Skema pemenuhan listrik akan diarahkan memanfaatkan pembangkit listrik, tenaga surya komunal, dan sistem mini grid. Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Eri Nur Cahayanto, memastikan pembangunan jaringan listrik tidak sekedar fisik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan Zero Odol akan mulai diterapkan di Provinsi Bengkulu pada 1 Januari 2027 untuk menekan pelanggaran kendaraan angkutan barang. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah menargetkan kebijakan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL diterapkan di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan, sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas serta menjaga kondisi jalan. Untuk mendukung target tersebut, Balai Pengelolaan Transportasi Barat BPTD Kelas 3 Bengkulu mulai melakukan berbagai persiapan sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengawasan angkutan jalan. Persiapan dilakukan melalui sosialisasi kepada perusahaan karoseri, pengusaha angkutan barang, hingga para pengemudi truk. Kepala BPTD Kelas 3 Bengkulu Dinda mengatakan penerapan Zero Odol akan disertai dengan penindakan terhadap pihak yang masih melanggar ketentuan. Mulai 1 Januari 2027, kendaraan angkutan barang yang terbukti melanggar aturan dimensi dan muatan akan ditindas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pihak perusahaan, pemilik barang, dan perusahaan karoseri yang berkaitan dengan kendaraan bermasalah. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga pidana penjara sesuai dengan jenis pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dina menjelaskan penerapan Zero Odol perlu dilakukan sejak sekarang karena tingkat kepatuhan kendaraan angkutan barang di Bengkulu masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2025, sekitar 81 ribu kendaraan angkutan barang telah diperiksa di jembatan timbang dan lebih dari separuhnya ditemukan melanggar ketentuan.
2: Sanksinya nanti mungkin lebih ke pengusaha sama karoserinya. Jadi nanti kita akan ada juknisnya ya, nanti kita akan sosialisasi dengan perusahaan barang dan karoseri. Jadi misalnya nanti kalau untuk kendaraan yang lebih tunasnya biasanya kan 8, kalau di jalan nasional kan 8 sampai 10 ton. Misalnya dia 2 kali lipat berarti sanksinya berapa? Ada nanti sanksinya. Sama soal sanksi sanksi biaya dan sanksi hukuman penjara.
1: Tingginya temuan pelanggaran tersebut menjadi salah satu alasan sosialisasi kepada perusahaan dan pengemudi terus dilakukan sebelum penindakan diberlakukan secara penuh. Edukasi diharapkan memberikan waktu kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan kendaraan dan operasional angkutan dengan ketentuan yang berlaku. Puspa Sekararu, Merere Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkomitmen mendampingi warga yang tertimpa musibah agar dapat kembali bangkit secara ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan bantuan kepada korban kebakaran asal Kelurahan Pengantungan, Kota Bengkulu di Balai Raya Semarak pada Senin 21 September. Bantuan produktif yang disalurkan meliputi satu unit sepeda motor dari Bank Bengkulu untuk Taslim Handika, serta dua unit mesin jahit dari Basnas Provinsi Bengkulu untuk Juliani dan Ermawati. Gubernur Helmi menyampaikan bahwa skema bantuan berbasis dana zakat ini dirancang bukan sekedar untuk konsumsi, melainkan sebagai modal usaha dan pemberdayaan agar penerima manfaat atau mustahik dapat kembali mandiri serta memenuhi kebutuhan keluarga mereka secara berkelanjutan. Rasa haru dan syukur terpancar dari para penerima. Salah satunya Juliani, seorang janda dua anak yang telah 9 tahun menggantungkan hidup dari usaha penjahitan seragam sekolah. Bantuan mesin jahit baru ini menjadi titik awal baginya untuk mengembalikan produktivitas usaha yang sempat terhenti akibat musibah kebakaran. Upaya mengungkap jejak sejarah Benteng York di Kota Bengkulu terus dilakukan melalui kegiatan ekskavasi penyelamatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Kementerian Kebudayaan melakukan ekskavasi penyelamatan Benteng York di Kota Bengkulu sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar budaya. Kegiatan yang dimulai pada tanggal 8 hingga 21 September 2026 tersebut dilakukan melalui penggalian pada sejumlah area yang diduga menyimpan tinggalan Benteng York. Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, Leon Sagitra, mengatakan ekskavasi dilakukan sebagai bentuk pelestarian dari sisi perlindungan terhadap objek yang diduga sebagai cagar budaya. Penggalian dilakukan untuk menemukan dan menyelamatkan tinggalan arkeologis yang berkaitan dengan Benteng York.
4: Kegiatan ekskavasi penyelamatan Benteng York ini salah satu kegiatan pelestarian di sisi pelindungannya. Jadi kita menyelamatkan objek yang diduga cagar budaya melalui kegiatan ekskavasi, yaitu penggalian. Jadi kita menggali area-area yang dianggap memiliki tinggalan objek yang diduga cagar budaya, dalam hal ini Benteng York. Kita ingin mengetahui bukti bahwa lokasi ini memang menjadi lokasi Benteng York pada masa lalu, yaitu yang didirikan pada tahun 1685. Itu kan awal kedatangan EIC di Bengkulu itu.
3: Leon menjelaskan, tim melakukan penggalian di area-area yang dianggap memiliki tinggalan objek yang diduga berkaitan dengan Benteng York. Hasil penggalian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberadaan benteng tersebut di lokasi yang saat ini menjadi kawasan ekskavasi. Menurut Leon, kegiatan ekskavasi juga bertujuan memperoleh bukti bahwa lokasi tersebut merupakan tempat berdirinya Benteng York pada masa lalu. Benteng York diketahui didirikan pada tahun 1685 dan berkaitan dengan awal kedatangan East India Company atau EIC di Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus memperbaiki jalan lingkungan melalui program 1000 Jalan Mulus. Dari pemetaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, sebanyak 114 link jalan lingkungan masuk dalam target peningkatan mutu dan pengaspalan secara bertahap. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bengkulu, Dendi Okpimansyah, mengatakan perbaikan tidak hanya menyasar jalan utama, tapi juga ruas jalan di kawasan permukiman yang menjadi akses utama aktivitas masyarakat. Salah satu ruas yang telah selesai diperbaiki berada di kawasan Rawa Makmur, yakni Jalan Tanggul dan Merpati 2. Jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah dilapisi aspal hot mix. Dan menurutnya, setiap pekerjaan jalan dipantau untuk memastikan kualitas pengerjaan sesuai standar teknis dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Perbaikan jalan lingkungan dinilai penting karena kondisi jalan yang baik mendukung mobilitas warga sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi di kawasan permukiman. Tok darah kerap menipis, PMI Bengkulu dorong masyarakat rutin donor. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Ketersediaan darah menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan transfusi dalam kondisi darurat maupun selama menjalani perawatan. Namun, stok darah di unit donor darah ataupun UDD PMI Kota Bengkulu masih dapat mengalami penurunan ketika jumlah kebutuhan pasien lebih tinggi dibandingkan darah yang berhasil dihimpun dari para pendonor. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena kebutuhan darah di rumah sakit berlangsung setiap hari dan tidak selalu dapat diprediksi. Sebelumnya, stok darah sukarela di UDD PMI Kota Bengkulu bahkan sempat tersisa 3 kantong, sementara kebutuhan pelayanan rumah sakit mencapai sekitar 30 hingga 50 kantong per hari. Kepala Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Mafira Awal Fitri mengatakan bahwa ketersediaan darah sangat bergantung pada keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam melakukan donor darah. Ketika jumlah pendonor menurun, sementara permintaan dari rumah sakit meningkat, kondisi tersebut dapat membuat stok golongan darah tertentu cepat menipis.
6: Tapi kalau misalnya untuk yang paling sering itu, yang paling jarang ada pendonornya itu golongan darah A. Untuk kebutuhan itu sebenarnya paling banyak golongan darah O, tapi pendonornya banyak. Jadi kalau misalnya dibilang kelangkaan itu golongan darah A sama AB.
5: Masyarakat juga perlu memahami bahwa darah yang tersedia di UDD PMI harus dikelola dan disalurkan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku. Permintaan darah dari rumah sakit menjadi bagian penting dalam proses pelayanan agar distribusi dapat dilakukan sesuai kebutuhan pasien. Ketersediaan stok bukan berarti PMI berhenti berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi menjadi tanda bahwa partisipasi pendonor perlu diperkuat. Setiap kegiatan donor darah yang dilakukan organisasi, instansi, komunitas, kampus maupun kelompok masyarakat dinilai dapat membantu menjaga kesinambungan persediaan darah. Bagi masyarakat yang ingin membantu ataupun mendonor darah, dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan. PMI Kota Bengkulu sendiri juga terus membutuhkan keterlibatan pendonor sukarela untuk membantu menjaga ketersediaan darah, terutama ketika permintaan dari rumah sakit meningkat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, susahnya untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite di pom bensin yang ada di Kabupaten Kaur banyak disayangkan oleh masyarakat. Pasalnya butuh berjam-jam antri untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite. Seperti yang dirasakan oleh Pak Rashid, warga Kota Bintuan ini, dirinya terkadang merasa jengkel atas susahnya mendapatkan Pertalite untuk kendaraan roda empatnya. Menurutnya, pembelian menggunakan jerigen ini yang memperparah antrian di beberapa pom yang ada di Kabupaten Kaur. Karena pembelian dengan jerigen ini bisa lebih dari Rp600.000 setiap kali membeli. Sementara untuk roda 4 hanya Rp250.000 sekali beli. Kondisi tersebut membuat para pengendara mobil harus rela meluangkan waktu lebih lama di jalan raya hanya untuk mengisi bahan bakar. Akibatnya banyak aktivitas harian warga menjadi terhambat karena sebagian besar warga waktu produktif mereka habis dalam antrian panjang. Pak Rashid menambahkan bahwa pengawasan di lapangan terhadap pembelian menggunakan jerigen masih sangat longgar. Ia berharap pihak SPBU dapat bertindak lebih tegas agar kuota BBM bersubsidi ini tidak dikuasai oleh segelintir oknum. Warta berita daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuan. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong lulusan Universitas Terbuka Bengkulu berkontribusi nyata di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
7: Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi pada saat wisuda mahasiswa Daerah Universitas Terbuka UT Bengkulu periode 2 tahun 2006 mengatakan, bagi lulusan universitas terbuka telah menjalani proses pendidikan sambil bekerja, mengurus keluarga, mengajar, menjalankan usaha hingga melayani masyarakat. Sehingga momen ketika mereka diwisuda, simbol keberhasilan yang juga tidak lepas dari doa orang tua, kesabaran pasangan, dukungan anak, serta orang-orang terdekat. Nandar mengatakan Bengkulu membutuhkan lebih banyak masyarakat terdidik yang mampu mendekatkan ilmu dengan berbagai persoalan di tengah masyarakat, seperti guru memahami perubahan dan kebutuhan belajar anak, aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara mudah, pelaku usaha yang membuka kesempatan kerja, serta masyarakat yang menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Menurutnya kebutuhan tersebut terdapat di seluruh wilayah Bengkulu, mulai dari kawasan perkotaan hingga desa yang jauh dari pusat pelayanan, sehingga kehadiran UT melalui model pendidikan tinggi yang tidak dibatasi jarak menjadi penting karena masyarakat dapat menempuh pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, keluarga maupun daerah tempat mereka mengabdi.
8: Bengkulu sedang membutuhkan lebih banyak warga terdidik yang mau mendekat kepada persoalan masyarakat. Kita membutuhkan guru yang memahami perubahan cara belajar anak, aparatur yang mempermudah pelayanan, pelaku usaha yang mampu membuka kesempatan kerja, serta warga yang menggunakan teknologi dengan cerdas dan bertanggung jawab.
7: Menurut Nandar, ilmu yang diperoleh selama pendidikan harus tercermin dalam cara bekerja, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Karena masyarakat tidak hanya melihat transkrip nilai, tetapi juga menilai kesanggupan seseorang untuk dipercaya dalam menjalankan tugas, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan daerah. Bisar Syanipar melaporkan.
0: Pendengar, menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, terutama dalam mengurangi sampah dan mencegah munculnya jentik yang dapat mengganggu kesehatan. Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Kermelita, SKM MPH, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui gerakan sejahtera yang mengusung konsep sehat tanpa jentik dan sampah. Dery mengatakan gerakan sejahtera telah diwujudkan melalui edukasi pengelolaan sampah di sejumlah wilayah kecamatan di Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus mendorong warga agar ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dery berharap edukasi melalui gerakan kesejahteraan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Menurutnya, kepedulian dan partisipasi aktif warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, serta terbebas dari jentik dan sampah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur telah mendapatkan pemenang lomba konten literasi yang diharapkan bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menumbuhkan minat literasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur sukses menyelenggarakan lomba konten video literasi bagi masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Sebanyak 22 peserta yang antusias telah mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam ajang kreatif tersebut. Mereka menampilkan karya terbaik dengan tema perkembangan perpustakaan dan literasi. Dari puluhan peserta yang tampil, dewan juri akhirnya menetapkan 3 orang pemenang utama. Selain itu ada pula tambahan 7 orang peserta yang berhasil meraih gelar sebagai pemenang favorit. Tasman SBD selaku juri menyampaikan bahwa seluruh peserta sebenarnya sudah sangat mahir dalam hal teknik editing video. Oleh karena itu, tantangan utama yang harus dihadapi saat ini adalah peningkatan kreativitas isi konten. Para peserta dihimbau agar terus mengasah ide-ide original dan memilih sudut pandang yang lebih menarik. Eksplorasi kemampuan yang mendalam diyakini akan menghasilkan tayangan bermutu tinggi.
10: Ya, kalau kita dari sebagai juri ya, yang perlu ditingkatkan oleh peserta itu adalah terkait dengan kreativitas kontennya. Nah, itu yang paling utama. Kalau persoalan editing dan sebagainya, mereka sudah luar biasa.
9: Ajang ini diharapkan mampu menjadi sumber motivasi positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaur. Esensi dari kegiatan tersebut bukan sekedar mencari juara dalam perlombaan semata. Lebih dari itu, rutinitas mereka sebagai konten kreator literasi diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Dinas terkait pun optimis bahwa literasi digital di daerah ini akan semakin maju. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, gelaran pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2026, yang tengah berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang terus menyita perhatian publik tanah air. Hingga Senin siang 21 September 2026, kontingen Indonesia menempati posisi ke-12 pada klasemen sementara perolehan medali. Skuad Merah Putih sejauh ini mengumpulkan total 7 medali yang terdiri atas 1 perak dan 6 perunggu. Perjuangan para atlet putra dan putri terbaik bangsa ini memantik antusiasme masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kaur. Cindy, salah seorang warga Kaur, menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia sepatutnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada para atlet yang tengah bertanding, membawa nama harum bangsa di kancah internasional. Ia menambahkan bahwa gelombang dukungan tidak hanya terbatas dari penonton yang hadir langsung di venue pertandingan di Jepang, masyarakat yang berada di tanah air juga bisa ikut menyalurkan semangat positif melalui unggahan di media sosial masing-masing, serta mengawal perjuangan atlet Indonesia dengan menyaksikan siaran langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pendengar, cuaca buruk memicu penurunan pasokan ikan asin. Harga ikan asin pun ikut melambung. Berikut laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
11: Cuaca buruk dan badai yang terjadi di wilayah perairan Bengkulu menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun. Kondisi tersebut berdampak pada produksi ikan asin yang terganggu, sehingga pasokan berkurang dan harga beberapa jenis ikan asin mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang ikan asin, Nuraini, mengatakan ikan teri menjadi salah satu jenis yang banyak diminati masyarakat. Saat ini, ikan teri bisa dijual sekitar Rp8.000 per ons, sedangkan ikan teri belah mencapai Rp10.000 per ons. Menurut Nuraini, kenaikan harga ikan asin berkaitan dengan kondisi cuaca di wilayah asal pasokan, salah satunya di Pulau Bai. Saat badai terjadi, nelayan mengalami kesulitan melaut sehingga hasil tangkapan ikan berkurang dan berdampak pada ketersediaan ikan yang diolah menjadi ikan asin.
12: Kalau yang dari itu kan ikan teri itu kan dari misal Pulau Bai itu kan badai paling kan, tidak dapat kan mahal. Padahal itu kan orang susah dapat ikan, nah, paling naik dikit paling.
11: Pedagang ikan asin lainnya, Anita, menyebut kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis ikan asin. Ikan teri dan cumi menjadi beberapa jenis yang mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain pasokan yang berkurang, Anita mengatakan harga modal dari pemasokan yang mengalami kenaikan. Salah satu jenis ikan asin yang sebelumnya memiliki harga modal sekitar Rp55.000 hingga Rp60.000, kini meningkat menjadi sekitar Rp75.000 hingga Rp80.000. Kondisi tersebut membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual di tengah perubahan pasokan dan harga modal. Pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga hasil tangkapan nelayan kembali normal dan pasokan ikan asin dapat kembali tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Leni, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan di 11 titik lokasi usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Hardianto mengatakan kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, sekaligus memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah. Tim gabungan melakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi usaha, identitas wajib pajak, serta aktivitas penambangan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah dan Satpol PP dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah, khususnya sektor mineral bukan logam dan batuan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, beralih ke berita terakhir, harga ikan air tawar khususnya ikan nila mengalami kenaikan, kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
13: Harga ikan di Pasar Panorama, Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Saat ini, harga ikan nila mencapai Rp35.000 per kilogram. Salah satu pedagang ikan di Pasar Panorama, Jenny mengatakan ia menjual berbagai jenis ikan, diantaranya ikan lele Rp28.000 per kilogram, ikan nila Rp35.000 per kilogram. Menurut Jenny, harga ini mengalami kenaikan karena harga dari pemasok meningkat.
14: Nila, lele, patin, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ini lagi naik.
13: Sementara itu, salah seorang pembeli Amel mengatakan dirinya rutin membeli ikan di Pasar Panorama. Ikan tersebut dibeli untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Amel mengatakan kenaikan harga ini cukup terasa bagi pembeli. Meski demikian, ia tetap membeli ikan karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Pedagang dan pembeli berharap agar ikan kembali stabil. Mereka juga berharap agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Tina Yolanda, RRI melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Bengkulu. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual melalui laman resmi kami di rri.co.id. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar CRRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 22 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya berawan. Suhu udara hari ini berkisaran antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisaran antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, belakangan ini kita mungkin mulai sering mendengar istilah beras fortifikasi. Tapi ternyata pendengar, nggak semua beras yang diberi tambahan vitamin atau mineral boleh langsung disebut beras fortifikasi. Nah, jadi ada standar yang harus dipenuhi dan pemerintah juga sudah menetapkan SNI 9372 2025 sebagai acuan pendengar. Sederhananya, standar ini tuh mengatur mulai dari zat gizi yang harus ada dan jumlahnya, proses produksi, pengemasan, pelabelan, sampai pengujiannya. Nah, untuk bisa menggunakan nama beras fortifikasi, beras tersebut pendengar harus memenuhi ketentuan penambahan 5 zat gizi, yaitu vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng. Tentunya dengan jumlah yang juga harus sesuai standar. Jadi misalnya ada beras yang hanya ditambahkan asam folat dan zat besi. Nah, produk tersebut pendengar belum tentu bisa disebut beras fortifikasi. Nah, produsen masih boleh memberikan informasi bahwa beras itu diperkaya asam folat dan juga zat besi, tapi tidak boleh menggunakan istilah beras fortifikasi kalau seluruh persyaratannya belum terpenuhi. Nah, lalu ada juga pendengar istilah beras biofortifikasi, dan ini juga berbeda lagi. Kalau fortifikasi dilakukan dengan menambah zat gizi pada beras, biofortifikasi ini meningkatkan kandungan gizinya melalui proses seperti pemuliaan tanaman atau intervensi saat budidaya. Karena itu pendengar, kalau menemukan tulisan beras fortifikasi pada kemasan, jangan cuma lihat istilahnya aja, bisa kita baca informasinya dulu.

Karena lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik, itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: Ya, sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Poto Jayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso